Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Roma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

Rasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
1: Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika.

0: buat kalian yang pengen dengerin lagu dangdut untuk memberikan semangat di pagi hari ini, yang mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, guys, kan aja bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
1: Iya, dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
0: Buat kalian juga barangkali yang ada aktivitas atau mungkin mobilitas keluar kota atau mungkin keluar pulau bahkan keluar negeri, tapi ingin terus dengerin Bercahaya FM, bisa dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Dibuka lagu dari Darboy Gang dengan Kicau Mania. Pokoknya tetap stay di GPS
1: Bareng Pagi Sik Asik. Oke.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
6: Tun?
5: Ini.
6: Mama Miska arep arisan. Ngetip pemean ya, Mbok Ujan.
7: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
6: Apa sih, Momski? Lagi seru nih drakornya.
8: Ih, HP-an baik.
6: Tenang,
8: umbahannya terus kejebus.
6: OMG, sorry, Momski. Aku kilap.
7: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Oke, masih di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik.
0: Masih ada waktu sekitar 1 jam buat warga percaya barangkali yang baru gabung, yang mau dengerin lagu-lagu dangdut biar semangat aktivitas di pagi hari ini, atau mungkin yang udah kelar aktivitasnya, udah masak, atau mungkin udah mulai sibuk dengan segala perintilan dan juga aktivitasnya. Di siapa yang sudah bergabung ini ada Ibu Mustolinga Darkam, katanya udah hadir dari tadi.
1: Siap.
0: Dan masih sakit ini, waduh.
1: Semoga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Dan bisa beraktivitas kembali ya, terus juga bisa gabung lagi dan suaranya bisa kembali seperti semula ya.
0: Bisa jalan-jalan lagi ya.
1: Benar, semoga cepat sehat pastinya.
0: Oke, ini ada telepon juga dari Mama Enok, coba kita angkat.
1: Iya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi juga berdua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Aku kangen loh.
1: Kenapa?
2: Karena ini minta lagu, maksudnya berdua itu gemes deh, bener pengen menyupit.
1: Boleh minta lagunya apa nih?
2: Kalau saya minta lagu besok-besok kalau ketemu boleh nggak minta nyupit?
1: Waduh.
0: Waduh.
1: Kalau disupir
2: nggak nyupit ya, besok-besok kalau ketemu ya.
1: Oke, mau minta lagu apa nih Mama Enok?
2: Lagunya Dasi dan Gincu.
1: Dasi dan Gincu. Boleh sambil dicariin, sambil keliling-keliling.
2: Iya, sambil jalan-jalan deh. Jalan-jalannya ke Papa Seja Marjono, Bapak Amin Maskur, Mas Parjan, Mas Dimas. Mas Dimas, ayo naik Mas. Bu Sutira, Tamo Alip, Ali Garut, Mbah Er, Bos Aibulo, Bos Irno, Mama Rizky, petarangan petak-petak brosor. Banyak banget Mama Rizky ayo ma. Keluarga Pak Bening, Mas Wadi Rama, Pak Yohanes, Bu Tati, Mas Endilau, Mas Juki, Mas Salut, Pak Sukar, Bu Kusia, Bu Wingi, Mami Bintoro, Mas Efen, Mbak Fido, Bahar, Mbak Mustolinga, Sangapila, buat Mbak Mustolinga semoga cepat sembuh, cepat jangan penyakitnya, cepat sehat lagi.
0: Amin.
1: Iya.
2: Tante Yara, Bu Mustoko Wonto, pokoknya buat semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap. Semoga dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oh iya, ada lagi Mas Pangat, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Sandoko, Bu Agi, Bu Rohimun, buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja.
0: Amin.
2: Atur nuhun berdua, semoga selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, di sapa lagi juga ada Mama Rizky di Petarangan kirim VN ya, coba kita dengerin dulu.
3: Assalamualaikum Mas Dika, Mbak Vita, Goyang Pagi Sik Asik Ser. Jala request gue hari bang nan panasnya metuk ya, nantainya mendung Mbak Tiwi di Petarangan. Ya, salamnya ya kanggo sing biasa cekan nyawel nang GPS-an. Bunda Osa, Mbak Osa, Bunda Harti, Mak Enok, Mbak Mar, Kumbang Asmara, Mas Barkah, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Kang Dimas, moga-moga disehat selalu, Kang Arjuna, Sang Kaya Bebas Sukar. Ya, kanggo semuanya saja yang lagi dengerin GPS-an Bercahaya bareng Mas Dika sama Mbak Vita. Matur nuwun Mbak Vita. Assalamualaikum. Goyang Pagi Sik Asik Ser.
1: Waalaikumsalam. terima kasih Mama Rizky.
0: Ngomong-ngomong soal haredang, ini informasi dari BMKG untuk cuaca di Cilacap hari ini diperkirakan cerah berawan ya.
1: Ya.
0: Jadi
1: jadi wajar kalau agak-agak mendung
0: betul,
1: dikit
0: betul.
1: Ya.
0: Jadi, di kan, antara Cilacap. Ini mau panas atau mendung, tapi kayak mataharinya masih malu-malu ya.
1: Benar.
0: Jadi pas banget buat kalian yang punya mobilitas, jadi nggak terlalu panas.
1: Benar.
0: Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di GPS.
1: Goyang pagi, sik asik.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit ngono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Roma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma,

0: kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Bercahaya.
6: Aneka Safari Reka.
7: Sahira.
6: Jawa.

0: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah jan, rebyek umaeh merah-meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat

0: bayar sekolahnya Bima.
1: Pak, kok diam aja lu? Bantu mikir ini, Pak. Mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng.
0: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Fine di Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Masih barengan sama Vita,
1: barengan sama Radika di GPS
0: Goyang Pagi si Asik.
1: Ini Radika juga mau menyapa untuk warga Bercahaya yang saat ini mungkin sedang sibuk beraktivitas atau mungkin lagi banyak mobilitas juga. Ya, terpenting jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan. Minimal dari makanan yang cukup, asupan gizi yang cukup juga, dan jangan lupa juga untuk minum air putih secukupnya.
0: Oke, dan kita masih akan menemani sampai jam 9 nanti. Jadi diingetin lagi buat yang mau ikutan gabung, boleh banget langsung aja di 0811 260 543.
1: Dan jangan lupa follow juga untuk sosmed kita dari Facebook Bercahaya FM, di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilaca. Barangkali buat kalian yang lagi dengerin kita siaran, terus boleh update story di tag ke Bercahaya FM, nanti kita repost gitu. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya
0: paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul.
1: Kayak kuwi lah.
0: Aja kaya kiye.
1: Bodol.
2: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada maringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini-nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Maringone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
3: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune rasa melu.
0: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
6: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
7: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
8: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
9: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
10: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
11: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
10: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
11: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
9: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

0: Oke, warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 9, waktunya kita pamit undur diri dari GPS. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
1: Bener banget, Radika pamit undur diri.
0: Pita pamit undur diri, bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi, beragam inspirasi.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
0: Selamat pagi warga Bercahaya. Kembali lagi bersama dengan Vita.
1: Berang sama Radika di Ngopi.
0: Ngobrol pagi inspiratif dan informatif.
1: Dan spesial edisi hari ini 28 Juli ini diperingati sebagai Hari Konservasi Alam Sedunia.
0: Iya.
1: Ini pastinya untuk meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya menjaga sumber daya alam, melindungi flora fauna langka, serta menjaga kelestarian bumi bagi masa depan.
0: Iya.
1: Silakan buat warga Bercahaya barangkali yang mau kasih informasi juga, atau mungkin mau berbagi info-info menarik, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
0: Jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya,
1: paling pas untuk Cilacap.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Sayur.
2: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora. Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
3: Kak, nyok berombang mang ibu lah.
4: Le, ibu-ibu rame temen gole pada belanja. Nyok ngarep gole tahu kia lah.
3: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor. Urung juwe sim, sikile urung nyandak. Wani-wanine numpak motor. Cenglu maning.
4: Cenglu, bonceng telu.
2: Bu Siti, kayak bukan anaknya Rika.
3: Jor lah, Rista yang iki.
4: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, bukan anaknya Rika.
5: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
6: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: mulai jam 10 nanti. Yep.
1: Oke, Radika punya informasi dikutip dari rri.co.id. Ini peristiwa heroik Bumi Hangus Cilacap 1947 diusulkan menjadi bagian dari materi pembelajaran di sekolah agar dikenal lebih luas oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Dan upaya ini dilakukan sebagai bentuk pelestarian sejarah perjuangan rakyat Cilacap dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi militer Belanda pasca proklamasi 1945.
0: Ya.
1: Dan Kepala Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut Laksamana Pratama TNI Imade Wirahadia Arsanta mengatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan buku sejarah tersebut kepada Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan sejak tahun 2025 sebagai bagian dari pembaruan sejarah nasional Indonesia.
0: Ya, hopefully dengan adanya penambahan sejarah gitu. Betul. Ya, ke dalam pelajaran, jadi bikin mungkin anak zaman sekarang jadi tetap ingat juga sama sejarah terutama dari daerahnya sendiri gitu ya. Jadi biar nggak lupa, biar tetap diturunkan ke generasi selanjutnya.
1: Benar
0: gitu.
1: Banget. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa beberapa minggu atau bulan sebelumnya juga dilakukan pelestarian sejarah juga, seperti pemindahan pusaka-pusaka yang ada di Cilacap. Ini merupakan bentuk atau upaya pemerintah dalam menjaga dan juga melestarikan sejarah dan juga budaya yang ada di Cilacap sendiri.
0: Ya, benar banget.
1: Oke, masih ada waktu sekitar 30 menit buat yang pengen gabung. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
0: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
2: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukai nih. Alias anak bandrol rekaneh kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Roma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya ora keganggu?
1: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
0: Deneng, orang lanjut na SMA?
1: Ora lah, men, kon bojo baik.
0: Lah, si cilik kok.
1: Ya men, daripada engkau blendung tisit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
0: Jere, kawin bocah kue, malah akeh resikone lho yuk.
1: Hah? Apa ya?
2: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk

0: resiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
1: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
2: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
3: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
4: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
5: mengakibatkan drainase yang sebelah mengalirkan
6: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
7: Hanya one man show.
0: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 5 dari jam 9, masih ada waktu sekitar 15 menit buat kita nemenin di ngopi.
1: Ya, dan masih ada waktu juga kalau misalnya mau, boleh kalau mau kirim-kirim salam atau mau kasih info yang kita sampaikan.
0: Oke, Radio punya informasi ini dikutip dari Bercaya FM, docilacap.co.id. Ini mengawali tahun ajaran baru dengan torehan gemilang regu cerdas cermat dari SMP Pius Cilacap berhasil membawa pulang gelar juara pertama dalam ajang Lomba Cerdas Cermat atau LCC Perkoperasian tingkat SMP Sekabupaten Cilacap yang digelar pada Kamis lalu. Dan prestasi ini kian manis lantaran selain memboyong piala dan juga piagam penghargaan, tim yang terdiri dari Rafael, ada Tiffany dan juga ada Shakira berhak atas hadiah uang pembinaan sebesar 2 juta rupiah. Dan yang lebih membanggakan lagi bahwa persiapan yang cukup pendek ini kurang dari sepekan tetapi bisa menghasilkan prestasi dan juga hasil yang maksimal.
1: Iya. Pokoknya sekali lagi selamat buat SMP Pius. Betul. Ya, dan juga peserta dari Lomba Cerdas Cermat yang berhasil menjadi juara gitu ya. Karena memang kemarin sekalian memperingati hari koperasi ya kalau nggak salah. Jadi memang mungkin persiapannya dari sekolah-sekolah lain juga nggak yang terlalu lama gitu betul. Tapi keren-keren banget bisa berhasil melewati kompetisinya dengan baik.
0: Karena pesertanya juga lumayan banyak ya.
1: Benar, dan bisa jadi juara. Jadi itu juga jadi prestasi gitu ya untuk SMP Pius itu sendiri.
0: Benar banget. Dan semoga juga bisa menjadi inspirasi buat adik-adik kelasnya atau mungkin generasi muda yang lain untuk bisa berprestasi mungkin di bidang yang mereka tekuni masing-masing.
1: Iya.
0: Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Jan, wetang kula rap banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula rap banget ku, selut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kayang, gue ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya.
1: Iya, nye. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kaya katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gue tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
4: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
3: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
5: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
4: Makasih ya Mas.
3: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
4: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ya, warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 10, waktunya kita buat pamit undur diri dari Ngopi. Betul. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa untuk tetap di Bercahaya FM, karena nanti akan ada TGN di jam 12. Jadi jangan kemana-mana. Vita pamit undur diri.
1: Radika pamit undur diri.
0: Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi, beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap. Sekarang kita jelang acara selanjutnya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812 6522 3503. Buka setiap hari jam 8 pagi.

0: pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kaya kana? Nggo dandan dapur Tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Yuk, Pak, gaden. Wis ayu kie.
3: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
2: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
4: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
6: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
5: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: klik subscribe channel Dharma Ayu. Muah, bye bye.
1: Woi, cok. Ya, ya, ya. Lim. Asam banget gue. Tambah gede ya.
2: Iya, ya, selamat. Ya, selamat. Ya, Pak RT yang lebih anak tuh ya.
1: Selamat, selamat, selamat. Kanca STM.
3: Kenal
1: lah. Kenal lah. Kita di kanca pokok. Saya ngajak aku bisnis.
3: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo
2: bareng. Ya enak. Ya mau. Mau
1: cicit cicit. Kalau petanyo ya.
2: Nek rokok lang Pak, cukai nek Pak, polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukai nek. Mau cukai palsu, apa maning mau cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukna nggo rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
1: sengaja kayak larang kisi buka tapi enak pak.
2: Oke, ngerti orang apa? Kan supaya gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, lalu kesejahteraan masyarakat, kita lihat dia nih, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara si Cine sampai 5 tahun.
1: Dan ini menjadi temen bro.
2: Nah, dulur, ayo dari nang kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maring bae cukai kiye nomere.
1: Jadi ke sing ngomong karo sapa? Kuwi lu ngeku, ora ana nduk iki ora ana. Woi, kok kok terus kene iki ya? Bro, aku ana keperluan ngurus kan di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye, bodol.
6: Is bu.
5: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
5: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu
5: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul bu.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaat.

0: Kerjakan bersama.
1: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
1: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern
0: banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai

0: atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
1: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
3: Aku sedang nimba air, Roma.
2: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
3: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
2: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
4: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Halo halo loha warga bercahaya sugeng pepanggen malih kalian TV Kapi niki wonten giaran tekian tembang gending kelangenan sing nyamlung pisan ya. Tumuki mangke di jam 2 siang menemani warga bercahaya sing sawak leye leye. Ana sing lagi pada selonjor, ana sing lagi pada ngatang minduk. Utamane lagi pada anu bapak-bapak masih pada nang masjid apa nang musola ya, kayaknya lagi pada duhuran. Nah pompon niki rampung. Iya, kagian ke arep pindah wi. Iya, pindah tapi ora maring restoran. Iya, biasa restoran esok ngar tanggal 6. Iya kok. Berarti maring warung ya. Ora maring ini bukantin. Ora ini bukantin kan kepenakan kada dicatet. Oh iya. Anggar sing nang kantor anak kantinnya kayak gue bermanfaat sekali bu kantin ya, sangat berjasa kepada kita semuanya di tanggal-tanggal tua. Iya, karena dicatet tok. Iya, ngene catetane ngene nyong, gue diisi. Diisi dengan per menu-menuan hari ini kayak gue daftare ya. Iya, kok gampang angel mal nom lah. Mari ngene bu kantin maning untuk penyauran kayak gue. Anggur kemutan ya, ayo anggur kemutan tiba-tiba nang bu kasir kok, ayo tanggal 6, ayo ayo gue ya, ayo niki monggo sumonggo sing arep pada melu bergabung bawahnya 0811260543. Lili kayak gemian lagi 6 apa siki barang siki anak oh lomba ya, lombanya pada lomba apa lik, tau menang lomba apa ora? Nah, kau monggo-monggo bisa di-share-share ya, menceritakan pengalamannya, kemien tau lomba menang apa ora? Menangis aja

0: Ma terus bantu.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen.

0: Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Dik, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
3: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
1: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs korpek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
4: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
5: Mayu, Li.
3: Arep ngendi?
5: Mangan bakso pae, yuk.
3: Mayu.
6: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
7: Aku sedang nimba air, Roma.
6: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
7: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
6: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
0: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
8: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Siang warga bercahaya. Alah, niki nggih enak banget kok. Nang jaba kan ya panas tapi kan silir. Iya, nang jaba panas tapi semliwir banget ke wi. Iya kayak keton ke. Tekan jero kene pe keton tekan kaca kae. Anginnya sepoi-sepoi berhembus kayak gue ya nik. Iya, semribet banget kae nang jaba. Mulanya anggar apa arane ngau helm helmnya diceklek. Iya, bukan anu

0: tiup angin gue mau helmnya kontal. Kok anu helm apa wi? Langgar helm sing anu nyaker piora kontal lah. Koyalik ya. Oh, Mama Rizky telepon. Ayo, nenek Mama Rizky kan anginnya gede apa ora pada bae karo kene. Halo Mama Rizky. Urung dipecet. Set, Mama Rizky. Halo.
1: Sekarang assalamualaikum Mbak TV.
0: Waalaikumsalam.
1: Petok. Bawane mendung nang Petarangan.
0: Oh.
1: Tapi ora panas,
0: tapi ora mendung, tapi ora udan lah. Kemengungi banget
1: iya bener. Bawane pokoke kayak santai kayak gue.
0: Santai lah, iya.
1: Ya.
0: Enak ya, Mak.
1: Ye. Siapa mau kene Mbak TV?
0: Oh. Mama Rizky tau melu lomba apa? Mama Rizky, ayo. Tau melu lomba napa mboten?
1: Suarane
0: cilik nangkane suarane Mama Rizky malah gede banget. Anu Mama.
1: Apa nangkane anu sinyal apa kepriben dadi Mbak TV kaya anu. Anu suarane kaya anu.
0: Aduh, iki ya, Ma.
1: Metu kayak gitu.
0: Oh iya, berarti anak-anak.
1: Kayak iwak nang laut timbul tenggelam.
0: Malah kayak timbul tenggelam malah ya. Anu tau Mama Rizky kemien tau melu lomba apa ora? Apa wingi melu lomba? Napa mboten lomba nopo kayak gue? Oh.
1: Aku tau melu lomba kan Mbak Tengi dong anu SSD.
0: Lomba nopo
1: anu, dir dimap.
0: Oh, dir sing nganggo kae anu sendok.
1: Karo sendok Mbak Tengi.
0: Iya, oh juara ya. Mama juara siji.
1: Mama anu kalah Mbak Tengi.
0: Iya, Mbak Sawis gede ya.
1: Iya, zaman biar SD kan anu. Anu botai pada gede-gede ya.
0: Okay.
1: Aku paling gede dewek malah orang anu kalah Mbak Tini karena sing botai cilik-cilik.
0: Oh, anu semerintil sing cilik-cilik soalnya mah. Sing semerintil
1: kebat. Jadi di anu dikane nang bate ya pada oh gede-gede ora peles iki Mbak Tini disurati Mbak Tini.
0: Oh, lha anu
1: mah sing cilik-cilik botol sprene botol nini.
0: Engke, kok ngerana ya. Lomba maning melu, ma. Mbok engko siki menang barang.
1: Siki maning anu gedene ora patuh bate we.
0: Apa Mama Rizky gede jan.
1: Ya iya ngoyo anu kae apa jenenge?
0: Ya malah menang. Iya malah menang ma, kasing cilik malah kok ketinggalan, gede awong anu kebat Mama Rizky, iya.
1: Anu sekarang Mbak Tewi.
0: Napa niki Mama?
1: Aku bang Banyumas ya senangnya SMP Leo.
0: Oh iya SMP Leo.
1: Ya pokoknya gutul cilik, gutul seprenatuane, aku mau betul anu mbak tumbas SMP Leo Mbak Tewi.
0: Oh alah tumbas sempun ini kuma.
1: Putone jaluk jajan SMP Leo tapi malah entong nang nini nek.
0: Kae malah dintongan nah. Oh alah
1: Mbak Tewi. Angger siki kan jenenge sajen siki, jenenge jerek rambut nenek kayak gue.
0: Oh,
1: tapi
0: iya.
1: Enak diempot kayak gue.
0: Enggak, angger kemien jenenge sempele. Oh.
1: Ya. Salam ben Mbak Tewi.
0: Monggo Mama.
1: Anggo Bunda Harti, Bunda Sa, Mbak Mar, Mak Enok. Kowe Mak Enok kon munggah kowe jajal kemen tau melu lomba apa?
0: Lomba apa Manok? Iya pancen.
1: Ya. Anggo Mas Barka, Kumbang Asmara, Mama Rohima, Mami Bintoro, Mama Mustolinga, Ibu Mustolinga, Pak Seja Marjono. Pak Amin Maspur, Mas Dimas kue, metul Mas Dimas jajal suaranya kayak ngapa?
0: Iya, lek deh, metul lek.
1: Iya, harus madang tuh suaranya gadang ya Pak Tewi, harus madang lah kencot.
0: Iya, harus madang kebat lek deh.
1: Iya. Terusan Kang Arjuna, Manu Babe Sukar, Mbah Kartim. Bos Kirno, sugeng anu siang Bos Kirno.
0: Siapa bos?
1: Ya kanggo kabar Baik, ini grup LPPL Bercahaya. Moga-moga ya pada ya. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Anggombat ya, sehat selalu, rezeki lancar full barokah.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Rezeki.
1: Nggih. Orang gede banget soalnya nuka ya, Pak. Mbak Tiwi ini ora krungu nang kene. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Manuski sing ana nang potorangan petok-petok petok. Kae Bunda Mustoli ngadar kami ya tahu lomba. Ya, iya. Terus anu Pak apa Pak si tak buka ke WA ne ke Pak Muhammad Farhan, Kang Muhammad Farhan ya tau lomba, Pak Hadi Aji Barang ya tau lomba ya, terus ane Lik Ceking Cikadu ya tau lomba, ke Mbak Maman Barang ya tau lomba, tering pada tau lomba KB ternyata Lik ya, sama maning sing tau lomba, ayo ke bisa dikandak nang buat cerita gue ya. Tak nih sempel leone Mama Rizky, Mama Rizky, kita nih sempel lewat jerebutan kerputu nih Niki.

0: Gipiok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari. Cak kowe arep belanja mas ya nang toko mas matahari.
1: Yuk pak,

0: kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
1: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: maningan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
1: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
0: Toko Berkah Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkah Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkah Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Saya mau bayar pajak kendaraan tapi gak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
6: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli. Dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
7: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
8: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
9: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
9: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
10: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
8: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Bin Klangenan masih menemani warga bercahaya. Iya kok. Kena istirahat siang kenapa ndetakan sejam tok ya. Wiku dene 5 jam apa lik? Iya lah ya. Kowe ya jenenge utuh istirahat siang 5 jam. Mama Enok. Mama Enok halo, Mama.
1: Halo, sugeng siang Mbak Ayu TV.
0: Sugeng siang Mama Enok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kepanggil mali.
0: Enggih, berjumpa lagi.
1: Kayak banget aku loh.
0: Mama Enok ya.
1: Padahal sih kok bisa jare puasa.
0: Bisa lah, Mama Enok ya. Anu kewes, kewes sih gue lah ngobasa Jawa. Kewes.
1: Disana ngapak sih pripun gitu.
0: Boten apa-apa Mama Enok.
1: Pada nyewon sekar niki.
0: Ini ki sekarnya nopo. Jan, ayu banget kayak piantun tiang niku. Nopo, singkromo-kromo biasane.
1: Napa sih?
0: Jawa alus lah pokoknya, Jawa alus sing ketimi-ketimi katus niku.
1: Oh, asana jangan kang ini kumawon apa? Kemudian makanya nyerimpet.
0: Nganggo kemben terus nganggo gelung.
1: Wah, gelundung.
0: Iya. Nah, dadi kayak Waljina.
1: Waljina ya nomor setunggal iku ya pertama mus. Apik banget iku suarane Waljina
0: nggih. Nggih diva pokoknya diva campur sari.
1: Diva Jawa Tengah. Nggih Jawa Tengah nggih
0: Waljina nggih. Nggih Jawa Tengah.
1: Pun almarhum tapi.
0: Nggih, suarane tapi kan masih melegenda sampai dengan sekarang. Legendaris pokoknya.
1: Betul banget.
0: Mama Enok
1: anu Mbak Ayu TV nih dinten Selasa niku nggih.
0: Nggih, Selasa kali Rebo. Nggih, mboten soalé anu jalan-jalan keliling kota dan keliling dunia. Jadwalé keliling-keliling dunia hari Selasa dan Rabu. Jare praine. Iya, praine njaluk dina Selasa dan Rabu di jam kantor menkon keliling-keliling dunia omber numpak apa omber kaya kowe. Ora ana saingane. Ora dungsek-dungsekan maring Rita ya omber ae kowe.
1: Lah Rita ya rapet terus lah.
0: Oh iya, napa nggih, tapi kan ora kaya anger dina Setu karo dina Minggu.
1: Nggih, bener.
0: Paling laut ya omber banget kan.
1: Enteng laut niku enteng dia ketinem po.
0: Napa nggih, saniki napa mah?
1: Wau ndalu.
0: Oh innalillahi. Tapi sudah ditemukan apa tereng muka berita sih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sing niku kali.
0: Oh.
1: KBE tiang songo napa nggih?
0: Oh, lan nggih niki nembe mbukak niki kapal nelayan terbalik dihantam gelombang.
1: Ombak.
0: Nggih, 7 ABK selamat, 2 meninggal dunia. Nggih. Nggih, kocan ombaknya lagi ganas banget napa nggih, mah?
1: Nggih niki angine terus.
0: Nggih. Nggih, kok sing padha ngati-ngati kaya gue ngopara nelayan-nelayan.
1: Nggih. Ketone ta mboten deres nggih.
0: Nggih, udan
1: berasa niku lho.
0: Biur-biur kados niku nggih.
1: Nggih lah, wong kula nek jemput sekolah mawon niku ya mesti rasanya kok gebeg-gebeg temen niku nggih.
0: Gebeg-gebeg nggih. Nggih niku
1: alon alon lho.
0: Alon nggih, alon tapi anu angine kadangan niku sih berdasarkan angin biasane nek angine banter ya gelombangnya juga
1: luwi-luwi mabur.
0: Iya. Nggih kok.
1: Oh gede, wis mabur meni ngucir sih kaya apa ya.
0: Nah niku mulane mbok anu padha ngati-ngati kaya gue sing padha nang laut kaya gue.
1: Nah niki. Tapi ya wong kebutuhan nggih ya, tapi penali.
0: Anggek, anggaranmu cokane mbuka anu niku info BMKG kados niku nek arep mangkat ke sekira-kira ramalan BMKG untuk cuaca kan ada sama tinggi gelombang.
1: Nggih, bener niku. Tapi kadange lho wong jenengane kebutuhan urip jenenge tapi genah kadange lah ya suara bapak ya.
0: Kadang juga
1: percayane dewek-dewek lah wis ngono. Nah, tapi ya Gusti Allah sing garis nak api ya
0: nggih pun takdir ya mama ya. Semoga ya keluarga pada tabah kados niku.
1: Ya pada sabar. Ya mudah-mudahan sing sedo ya
0: husnul khotimah. Nggih, wong anu lagi kerja embret ya. Anu lagi
1: insyaallah husnul khotimah insyaallah lagi berjihad di jalan Gusti Allah.
0: Nggih, lagi jihad. Pokoknya anggar sing ninggal sing lagi pada embret ya insyaallah lagi jihad. Kados niku nggih.
1: Nggih. Kula. Ya wis balik mali teng. Niku sakarela gending tresno.
0: Gending tresno. Nggih.
1: Kateng boten iku gending tresno.
0: Nggih, mangke tak gunten iki gending.
1: Gending tresno niku judule.
0: Nggih.
1: Jalan-jalane ajeng teng Bapak Seja Marjono, Bapak Amit Maskur, Mas Parjan, Mas Dimas. Mas Dimas lagi mirengaken lho, Mbak Ayu.
0: Ayo monitor jane kae meneng-meneng lagi mentelengi.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Keras. Mbak Mar, Sutira, Pak Mualif, Ali Garut, Mbak El, Bos Saifulo, Bos Kirno, Wardah, Pak Bening, Mas Wagi Rama, Mama Rizky, Petarangan, Petok-petok, Brosot, ayo Ma, online Ma,
0: online Ma,
1: ayo Hanus, Butatik, Mas Endilau, Mas Juki, Mas Salut, Pak Sukar, Bu Kusia, Bu Wiwi, Mami Bintoro, Mas Epe. Mas Epen lagi bongol-bongol terus kok. Aduh nyundul-nyundul sabar Mas. Nyundul-nyundul iku lah jan. Mangke ya Mas sabar Mas.
0: Sabar Le.
1: Online Mas. Mbak Mustolina, Tante Yara, pokoknya sedoyo mawon sih teng enten grup LPPL Bercahaya Cilacap.
0: Siap.
1: Lagi pada sami sehat sedoyo, pokoknya dong ane ya sing apa kata kanggo Mbak Ayu Tiwi.
0: Amin, amin.
1: Pokoknya kanggo sekabe hebay lah, tetap dong makanya sing api-api. Matur suwun Mbak Ayu Tiwi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Nok yang ada di Jalan Teri, kayak mengabarkan. Iya, Tiwi yang ngerora, Miki Mama Nok ngomong ya durung anu ngenai informasi nih ya likepen arep telpon mangka ngelik nyong arep tem signal disit iya biasanya dine lagu para nasing telpon bar komen kita nge tem signal lor papa lah ya lik bar tem signal mangka lagu nih Mama Nok meluncur nge tetep tong meriki tong 94.3 Radio Percaya paling pas untuk Cilacap.
2: Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngene Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Nggone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Iya. Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
0: Aduh Jen, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah
5: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Petengku lara banget kok, seneng.
5: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
5: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kowe?
5: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo petengmu kowe.
0: Oh. Kayak kue ya.
5: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
6: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
6: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur.

0: 127 RT 5 RW 7 Mertasinga Cilacap. Handphone 0811 25 11 05.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Wis bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya.
4: Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko

0: Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
1: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
3: toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
7: Aku sedang nimba air, Roma.
6: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
7: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
6: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
4: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
8: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak Kirno, kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
0: Maningan anggar konsultasi cat tembok apa cat wesi kae ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Iya. Nyong melu, war tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
6: Tegean, tembang gending klangenah.

Iya, warga bercahaya. Kowe mau jane kok nang diwi meeting. Ana apa ya? Iya kok, pengabehane kena nyait-nyait lik. Oh, mikin dadakan ngapa sih ngora miki ya. Alhamdulillah Bunda Vina. Panjang umur sehat selalu, rezekine berkah barokah. Kata rezekine pokoknya ya miki tewi uli jujugan, ke. Jujugane udah jujugan langsung, tapi alhamdulillah dijujuki gerdus. Isine apa rane miki nggo hadiah. Oh, donatur Bunda Vina ke untuk para donatur ya. Mak Daryani sama Mbak Daryani mangke tak bukake mengko telpone. Iya kok. Bunda Mustolinga Darkam ya nyor macane disit WA-ne lah ya Mbak Daryani kekoit mau banget turung tak bokak wong miki anu anak kae Zoom meeting sedela kaya gue ya. Dan ini urung dibuka WA ni mbok klik epen pangsane ngenteni Mbah Maman ki dadi nyong ora kepenak ora buka left telepon disit ya. Mami Bintoro barang kepengin telepon ora tak buka disit lah. Ijin, ya ngesuk tak buka ngesuk ya anu waktune kur garis seprapat jam maning. Terus WA ne urung pada tak buka ki kaya gue ya. Ya, dadi ni Mama Bintoro anu apa mangke nggih Mam lasi gimana? Pira akeh banget sing urung tak wacani mana nyong ngap macani disit kaya gue sedurunge dikasih lagu ya L ya apa apa sih terserah lah nyong manut baik M ya M ke anu untuk para donatur miki ya urung rampung ya. Pada gedemrong-gedemrong banget nyong arep ngomong nganti kelalen ya Li. Iya koroso ngomong privis kat mau benyong meneng bae. Anu Mama Rizky kayak sing nang petarangan ya, Mama Enok, Mbak Dina Osa, Bunda Harti, Bunda Puji Rayu apa ya jenengane kan ya Bun. Terus ane Lik Salut, Lik Ali. Terus siapa maning sing durung disebut akan jajal ya. Iya kok, kena kok ngerano ada di mulut tidak ada di ada di pikiran tidak ada di mulut. Kayak apa kabar bala ya Lik ya. Iya Mami Bintoro. Oke, Mami Bintoro lakone pokokane. Sing dos gandos banget. Iya kok donatur kita. Ayo gue ya. Iya Lik Salut barang kae sing ana nang Abu Dhabi ya Lik sehat-sehat nang kana Lik lah. Iya pokoknya sehat.

Sehat, sehat nang kana tak tongak nasing pada sehat kayak gue ya nang perantauan. Semoga engko Bali dadi wong sukses kayak gue. Iya. Sapa maning ya? Pokoknya kayak gue lah kabeh lah ya. Terima kasih para donasi. Miki Bunda Vina bewis dijogi hadiah. Makanya Lili kayak ngesu pada melu Lik kayak gue wis akeh banget sing kirim donasi nek orna pesertane engko hadiahe engko nyong kabeh. Sing nyanyi Mama Bintoro kabeh. Angger ora pada tekan ngono, Mak. Ya, kelik caking si kadu, jarane nyong pernah lomba balet dewan wi uli duit oke uli duit tur hadiah lagune saking dikem salame kagem sedoyo mawon nggih lagune wau sampun ban serep iya iya pokoknya anggar lunga-lunga padha nganggone gawani ban serep lik mbok apa anu anggar sana ban serep kan kepenak ya iya kok. Jos kelik Muhammad Farhan jere jos gandos pokokane iya ke Mbak Hadi singan anak ngaji barang sehat Mbak Hadi Bapak izin bareng ya pada kaya singa tuato muka pada sehat kulo lomba napa-napa melu tapi orang menang lah ya pada kita kang reke jalan jaluk kidung pasir putih salam minggu KB baby kue Mbak Kayu Adel matur kesubun ya Mbak Kayu Adel lagi jalan-jalan Mbak Adik Mbak Kayu Adel lagi jalan-jalan maring luar kota nih delman istimewa aku duduk di muka di samping pak supir yang sedang menyupir. Sugeng siang tegan Mbak Maman melu gabung wih nang tegan request lagu nih larang pangan larang udan melasi temen Mbak. Salam minggu kapian baik ngujeng TV ini sugeng makaryo ngantos paripurno sehat selalu. Terima kasih Mbak Maman. Terus li kepen priwe li kepen iya ke urung di WhatsApp kawit mau jam setengah siji enggak nih. Waalaikumsalam Taman Curug nek Taman Curug nyong ya duwe likepen Taman Curug ya sukoro angin miki ya wis Taman Curug sedela likepen ya salame niku salame ngembadel Mbak Tiwi Mbak Vita Mas Arta Likmus Jus Tiron Mama Pian Bunda Puji Rahayu Mama Cantika Mbak Kayu Kajol Bunda Isabel, oh ana ya. Ujarku Isabel kowe wong kana anu negara sebelah. Isabella adalah kisah cinta dunia ah. Ya. Oh, kowe lagune sapa? Wong kana mbok anu Malaysia apa lagune wong Indonesia sih? Hah? Ucar kule tau ternyata nang Indonesia nama Mama Isabel barang Mbak Ebet ke Mbak Bet Mbak Karti Mlik Dimas Pak Parjan Bunda Mustol Mas Pria wis Mas Pria Mas karo Pria kan pada ya iya Mas Pria laki-laki putra gue pada kembar iya Mas Arjuna terus Mak Daryani Mak Bu Martiani Kang Parkah sedaya mawon warga percaya matur kesuwun nggih matur kesuwun Mbak Dina Osa iya hadir tegian lagunya Negoro Angin terima kasih wow sampun nggih Mbak Dina Osa oke terus berikutnya lo Taman Curug dening metune malan Didi Kempot sing versi dangdut lomba pukul air nyunggi tampah mbak kalah mbak bunda mustol teneng kalah priwe sih bunda iya genda kalah kok ke prima nih ngangger lo mau nganu kalah tekan kanan nih iya ya ora apa-apa sih mendingan melu lomba menyemarakan berpartisipasi gue ya terima kasih mama Rizky aki sakit ini kok nggak telpon dulu iya wis bisa mbak ke wis dibaca mbak sampun diwao sampun dibaca ke mama Bintoro anu voice note apa orang kotak setele ya kertekne lagu ya warga percaya tak paringi sekar niki nggo Mbak Kayu Dinas jere request lagune Negoro Angin niki monggo Mbak Dinas. Wow.
apa senggawe yang pamitan ya Lik ya. Wong ku bar lagu Negara Angin terus gagen-gagen wis jam loro ya pamitan bae kuku dan matur kesuwun. Mangke TV hadir lagi nang jam 3 di acara Topokan ya. Tetap stay di Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM Palingpas untuk Cilacap Palingpas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Barbaran ra kenangalamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah-meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
0: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
0: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
0: Oh gitu ya? Berapa?
4: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
4: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
0: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
4: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
6: Duh, kipyok temen arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
6: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
0: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
6: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, tokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
10: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru

0: dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Matur suwun, terima kasih Mas Aga. Luar biasa.
1: Kukira indah pada waktunya.
2: Ternyata?
1: Ternyata terluka untuk yang kesekian kalinya.
2: Wah. Tak kira ya.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi. Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi.

0: Satbapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif, berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
1: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
2: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Percahaya FM
1: paling pas untuk kecil acap, satu frekuensi beragam
0: inspirasi. Caca kayak gue. Siki wis dina Selasa. Iya, ujarku wingi nembe dina Minggu, siki wis Selasa maning kayak gue ya. Tembirong dina wingi, kayak kapan dina Minggu ne maning?
1: Betul baik gue ngerti.
0: Oleh sih.
1: Kapan tanggal si Cine ge?
0: Lah iya, tanggal si Cine dina apa? Dina Setu.
1: Dina yang kita harapkan, gue maksud tempo.
0: Dina Setu, iya tanggal si Cine. Kayak.
1: Anak apa kok?
0: Anak beritanya warna-warna pisan kok ya.
1: Oh, iya.
0: Iya kok.
1: Bendina. Iya, bendina kok. Jaman-jaman siki anak bae.
0: Anak bae beritanya agar orang maca berita kayo anu ketinggalan zaman.
1: Tapi baca berita maca juga melu stres. Berita
0: ya. Melu stres ya. Iya kok. Kepriweke ya. Oke, mulai dari yang mana dulu? Kamu mau berita apa?
1: Dan nanti beritanya kue sing warnane warna-warna banget. Ngerti gak sih? Wong-wong pada aneh-aneh ini.
0: Iya, iya kok. Iya, anggar berita-berita sing kayak kue kena. Kadangan males macet tapi kepengen ngerti.
1: Orang kur nggak bisa TikTok tapi nggak mumet ya.
0: Iya, kayak gue.
1: Mumetnya karena kok bisa kayak gini.
0: Kadangan dewek anu kayak apa jenenge gumun.
1: Gumun.
0: Iya, gumun.
1: Bendina gumun.
0: Iya.
1: Orang kur bendina tok ben.
0: Iya.
1: Benjang.
0: Bencam gumun lah pokoknya ya. Kena ya kayak gue kok anak wong ilang barang.
1: Anak iparate weru kejadian kayak gue jaman bian ketone wis. Wah gue
0: iya.
1: Tapi jaman sih ketone kayak
0: Kayak anu kayak gue. Iya kayak nganu wong gue wis biasa ora gumun ya.
1: Iya karena saking iya, seringi kayak gue ya jaman.
0: Iya kok karena saking si kena beritanya kena nus kayak nganu biasa.
1: Tapi janjannya ngar perasaan gue sebenarnya berbahaya. Jadi mengurangi
0: iya.
1: Sebuah empati dan juga simpati.
0: Iya empati karo simpati terus telkom.
1: Saru Indo sat. Smart friend.
0: Ya bang koen dedakan titi dan ini kan yang nyambung mari ngono sing sekuwe frekuensi kayak gue.
1: Tapi ya lagi-lagi maning-maning.
0: Apa
1: dewe kan sebagai pengguna
0: jasa.
1: Jasa.
0: Pengguna apa dik?
1: Pengguna sosial media, pengguna gadget.
0: Kalau goyonya kok ada goyong, ada goyong kan jadi pengen marah ngompol. Pengguna jasa raharja.
1: Jasa raharja itu ini temen coy. Aja ngasih.
0: Iya.
1: Ya sebagai pengguna sosial media kan ya memang kudu pintar-pintar untuk memilah. Apa sih dewek perlu konsumsi, apa sih dewek perlu baca. Tapi gini lah, kadang orang ngulai tiba tak dewek.
0: Iya, jadi bisa ngeke informasinya. Kayak gue mentungul, terus wong-wong kadangan ya. Tadi anu menyebar luaskan kayak gitu tadi nyong
1: tanpa tidak
0: nyong boleti wis ana ayo gue
1: sekali ning khawatiran aku ya mau bener mbora
0: iya tapi anggar biasane anu wis disebarna biasane ya kan
1: anu bener
0: iya.
1: Apa mending ngantai live kejadian langsung kayak kesempatan kayak apa
0: aja lah iya wong anggar gemien kan anggar anak mafia kecelakaan ya gue kan tulungi ngoleti anu kae tumpang nah cepetan lu pokna rumah sakit gak maringan kae gue ya
1: telepon ambulan
0: iya telepon ambulan ngapa-ngapa kayak gue kayak anak kebakaran ya langsung ki langsung melu pada nyedemi ya
1: perlu
0: ngoleti apa jenengane banyu apa segala macam kayak gue ya rezeki kayong pada nyoting
1: sementing video isi share terus kau temen nolongi
0: orang saru, ditolongi
1: saru banget pancen
0: kok kayak gue ya iya liliknya barang melu kayak gue share
1: kayak gue
0: tapi nggak berita main ini orang apa di share ya
1: lagi tindakannya berita apa anu jajal
0: ya kayak banget pernah dik ya
1: salah si jinnya apa
0: ya menarik apa orang jajal kok nganggar kok ngomong menarik kayak gue ya anu dikaya baik kayak anak rahasia rokok ilegal
1: nang di
0: iya nang Cilacap ke nang Cilacap ki ya. Biasanya kan
1: direk dilakukan di nang dia gue lo.
0: Kayak pokoknya ya maring dengan di oh iya tadi pakun pakun iya sidak ke sing rahasia siapa Satpol PP Satuan Petugas Pamong Praja Kabupaten Cilacap bersama Kalo. Dengan Bea Cuke, kayak kan tugasnya iya Pak Bea Cuke.
1: Ini pas eksponya maring
0: stene Bea Cuke, iya.
1: Terus ditelengna ke rokok-rokok sing ilegal.
0: Kayak gue.
1: Anu pada duwe apa orang aja?
0: Iya, okay. Pernah tahu ngunurai.
1: Apa jangan-jangan apa, langganan?
0: Jadi nyong pengen takon nangeran maring Bea Cuke, ya.
1: Halo, nyong.
0: Orang nggak ngerokok ilegal lo, ratu ku rokok ilegal lo orang.
1: Ngora.
0: Tapi nyong anung linting dewek nini-nini ratu ku tabako, ratu ku papir, ya. Karo tuku menyan-menyan iki orang ngobong-ngobong sing kaya kaya orang. Mau ngodelan rokok, di tengah-tengah rokok. Iya,
1: ngomongnya ngerti ngelitin pas Kamis Wage.
0: Tadi anggar nini-nini lagi lintingan, kayak momennya mau menyan.
1: Pada putih, ngar lewat ngono.
0: Kayak ngura setan emang nekakna setan nih. Apa dalik gue yang
1: niatnya untuk mengundah setan yang ada di dalam diri tapi malah ngundang.
0: Iya, tapi kan kepancen ngerokok kenapa nyanyi gue wong jenengane pelintingan kayak gue ya.
1: Kadang anu seleranya masing-masing. Ana sing seneng bakone kandel.
0: Iya.
1: Ana sing menyeneng kandel.
0: Iya,
1: ana sing pur kertas tok.
0: Iya, anger ninine nyong ya pucukan singgo apa jenengane mamir kae ditele pendel-pendel sing rokok temenanan.
1: Oh.
0: Iya, tadi
1: malah nang sing dikae dijelup nang kopi.
0: Iya. Oh, dijelup nang kopi wae dijelup adik. Ke dadi kopi ki nang ngopi ditele sendok. Ana kuwe sing ireng-ireng nang kopi kuwe ditelarep-telarep nang maring rokok e apa jenengane? Maring papire kuwe. Papire tapi wis dilinting ya. Nah, kakine biasanya cokane kuwe kakine. Iya, kakine ninine barang
1: dadi pas cilik juga cokan linting.
0: Iya. Temen oh, linting kaya godong apa jenenge nangka?
1: Linting rokok. Bener temenan bako iki karo alat sing karo kayu ki sing ana kain-kaine mbok seret ta iku ya.
0: Ora ngene nyong ta ya dili ngelinting biasa kayak kaya, terus ngau anu tangan dikeke kelinting-linting. Nah terus dilamot ya dilamot temen ngong ngeraket-ngeraket.
1: Nengonya orang-orang alat sing cilik
0: kae. Oh, ana latte ya.
1: Latte di dalam bro.
0: Ya gue berarti semanan modern.
1: Terus di jajar terus di.
0: Iya, gue berarti kakinya mus modern. Iya, terus dua latte karo gelem tuku. Anger sing praktis bae mau urus tuku alates langsung di.
1: Selus
0: iya, dilinting karo tangan kayak gie, linting dewek terus didilat. Ditilat pucuknya terus ditamplek naik.
1: Kadang ada mambu iler ya. Bakar-bakar ada mambu apa. Kayaknya menyanan apa-apa nih.
0: Ya kan dilatih seperti tok kayak gue. Ya kan kuku terus di kayak lo mau dikaro gue Miki ngapa sing kopi gue dadi mambune kopi. Orang enak banget mau anis mambu kopi gak punya.
1: Karo bako ya. Karo iler dah.
0: Kaki nih jannya. Jan kayak kaki nih sama sing cokan kayak gue. Kayak dadi ger-gera.
1: Nah kan lo pengen maring kayak ekspo terus ketemu anu petugas.
0: Iya.
1: Kan selainnya juga nangkono juga. Ya intinya kan di ana pajangan kue rokok-rokok
0: sing ilegal iya,
1: terus
0: iya.
1: Ya memberitahukan kok iya. Menawane ngerti ana rokok iya. Ilegal.
0: Kok ana mereke berarti?
1: Ana. Mbok arep dilaporna ya ora apa-apa
0: iya, kayak iya, kue. Iya. Gue biasane sing tukang nukuni kayak kue tuku sebel kayaknya biasanya nggak wong sing tukang kerja kayak gue nggak pegawai nenyong daripada aja tukang tukuni rokok nggak pegawai nih kayak gue mau pegawai nih ampok ya
1: iya kadang organnya lebih murah
0: iya lebih murah kayak gue anu tukangnya gue biasanya tapi kan jadi orang nyumbang negara ya
1: gue entengan sih kayaknya orang kerasa gue
0: iya
1: apa seruputan wis enteng
0: gue ya gue rokok ilegal kayak gue merugikan negara
1: betul jenah.
0: Betul. Tadi orang ana sumbang sih cukai nek nggo negara.
1: Laki-laki pajak ora pajak.
0: Ora pajak kaya kuwi ya. Oke, tadi anu apa jenenge operasi.

0: pemberantas rokokan ilegal iki nang Kabupaten Cilacap dinen iki
1: iki.
0: Iya, ana Satpol PP, ana Pak Bea Cukai, Polresta Cilacap, Subdem Pom 4 garis miring 1 strip 1 Cilacap, Pomal barang anak. Pomal siapa ya polisi?
1: Malam.
0: Keng Pak Pomal ke dikagen. Halo gue yang menyisir toko warung pokoknya lah sing dodol-dodolan rokok nek ora ana pitane ditariki.
1: Iya, kenapa ora dipitani?
0: Iya.
1: Dicirit.
0: Apa ta merah putih ya? Dan nang aku susan kan.
1: Amen lucu karo pink ta pink.
0: Iya.
1: Belu cuman ora pita-pita beli.
0: Iya, ngopi ta sing kae sing pita rokok ke mau ta sing warnane silver-silver ngatur sih.
1: Ora.
0: Anu kayak gold-gold kayak kaya lah. Iya kan banget diteleng kayak kaya anak kerlip-kerlip kayak
1: oh,
0: gue.
1: Oh, nah, kayak hologram ya. Ora sih.
0: Hologramnya anak terus sing nanggon kene bungkus apa ya? Sing kue pitane di linting di situ ngarap nyopot rokok. Kue kan anak pitane, kue pitane dikekek nang di situ
1: mbek. Paham temen.
0: Iya lah nyopot aku. Pakul apa? Iya karena pakul lintingan. Mulane apal banget ye. Iya, CEO.
1: CEO apa?
0: CEO. CEO. Anu apa jenenge lintingan. Nah, kue
1: si ombako ya
0: si ombako iya mbok nang desa mbok si kayak kue
1: mbako mbok cengkeh
0: mbako mbako ya udulah
1: cengkeh mbok kayak senang
0: iya mbako mbok ya kok ngerti asalnya mbako mbako kue tanaman godong
1: oh
0: godong mbako
1: kayak anu tanaman mbako senang gon kayak perairan kayak mbok
0: si om gelik lawin gelik Kelik, tiga kelik orang bener banget ke, ya, turun aku lima
1: tanaman
0: bako, menon,
1: abrasi, kayak
0: tanaman bako gue dipetik ya, terus dipetiknya sing, oh iya, hati-hati ya Mer, dipetiknya sing tua, kayong lu, sing tua tapi ya, Mer. Apa sing kuning, sing tua, karena tidak mengandung air, kok terus.
1: Tanaman bako sini kaya bener kaya tembakau mbok
0: kaya tuh kaya kan ngo anu kaya menghalangi abrasi terus ngko di kaya di anu krek apa jenisnya dirajang terus dijemur nah gue dijemur tapi yang ngerarap diekspor ya dirajang tok gue kadang di open box lah nek ora dijemur lah ya.
1: Ngarap. Ngarap.
0: Kena ya kok sih karo saya.
1: Ini di rokok-rokok pada plengerok teman-teman ya gimong ya.
0: Iya, pantes.
1: Madang apa urus sih?
0: Iya kok. Kotak ning ngerti mani
1: ya, informasi nek. Kae Bapak Pia Cukai yang mbok.
0: Iya, keng kok ulia pira sih ya, miki wisana ulia apa urung sih mencapai 10.060 batang.
1: Iya, ketengah itu lumayan
0: iya,
1: ya.
0: Iya, mbok titul ya ngerse.
1: Ngerungu mutut se RT kayaknya setahun ya.
0: Iya, kayak kayong ya.
1: Iya kan an.
0: Iya, tapi harganya murah sih kayak gue. Orang papor orang rugi orang gue bakule. Ya, aja tuku maning kayak gue. Okay.
1: Ana rokok es teh, ana sing rasa mangga, ana rasa apel, rasa anggur
0: iya.
1: Siki.
0: Iya ya, rokok apa gue ilegal?
1: Ya embu. Kayaknya orang tau nyiciti Arab nyiciti orang
0: mulane, kayak gue jadi bakul gue kudunya tuku rokok sing temenan aja sih ilegal-legal
1: rokok sing rasa macan orang iya. Ya, kira-kira
0: maca, maca, iya ayo kok kita menciptakan sendiri
1: betul
0: dengan varian maca ya
1: maca dengan daun teh ya
0: iya, daun teh daun bakul, tapi disilang
1: karo tetehan ya,
0: karo dan apa? Iya, karo teh, tehan. Jadi teh rokok teh.
1: Sing dodol teteh.
0: Teh, ada rokok teh ayah atau rokok teh. Ora bener banget kena adik lah. Ora jelas ya. Lagu disit ya, Lik. Monggo.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Dik, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
3: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
1: Mayuh li
5: arep ngendi
1: mangan bakso pae yuk.
5: Mayuh.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ya, Lik, iya, kena kok. Eh, mikirnya Mbak Dina Osa melebu, kayak
1: Ngapa
0: gue
1: Mbak Dina usah
0: hadir,
1: jujuk
0: kayak
1: apa?
0: gue jujuki, lagi dengerin, lagi dengerin kakak-kakak pada ndopok cerek. Iya, kena iya ya. Okay. Apa jenengane angger bea cukai memusnahkan rokok ilegal kayak gue ya. Gue nilainya udah bain-bain, Dik.
1: Pira.
0: Menembus miliaran biasane. Iya, gue ya kayak ganu lagi tanggal pira kae? Lagi tanggal 1 Juli ya, Mbok.
1: Ya.
0: Gue anu B 1,3 miliar.
1: Apa ya?
0: Iya, akeh, Mbok, kayak gue. Dan ya wong pada kok lagi maning Miki. Ya
1: kenapa?
0: mencapai 10.060 batang dengan berbagai merek. Merek keke ya,
1: Apa
0: wah
1: paling?
0: ini ke tuku anak sing ngedol rokoknya berarti ke rokoknya legal ke angker, angker,
1: Angker.
0: iya angker
1: Oh.
0: banget dari namanya ya. Terus
1: Terus.
0: gudang sejahtera,
1: Terus.
0: Sultan, Balfair Milk, nah terus marble, marbul dan aras ke ya, aras-aras. Seluruh barang bukti dibawa maring kantor bea cukai TMPC Cilacap nggo diproses kuwe engko nang kene ya mungkin dimusnahkan maning kayak gue. Kepala Satpol PP Cilacap juga menyampaikan kayak gue ya, operasi gabungan merupakan upaya menegakkan Satpol PP Cilacap juga menyampaikan kayak gue ya, operasi gabungan merupakan upaya menegakkan anu apa jenengane

0: kan juga di apa jenengannya dukung oleh pajak-pajak termasuk juga dari cukai kie lah semenane bukan nyong dialog karo kae ibu-ibu sing tekan biaya cukai mbok iya gue tadi ya pembangunan infrastruktur dalan-dalan iku ya kesehatan pendidikan apa maning
1: pirang-pirang pokoknya fasilitas iya, umum dan iya, juga pelayanan iya, umum sing dirasakno dewe.
0: Iya. Kesehatan juga anggar bisa nggo apa jenengane penyumbang anu pembangunan kan dadine kok dewek negara-negarane. Jelas capek dadi lebih maju dan sejahtera ya.
1: Betul. Iya. Harapane kaya kuwe.
0: Harapane kaya kuwe. Iya. Dadi anggar misal kan maring kae anu kesehatan. Kan bisa waktu ini peralatan-peralatan kesehatan kayak gue dadi komaning ki arepan ana operasi ki ge ora usah dikirim-kirim maring rumah sakit nganang-ngana sing ngado ya nang Cilacap pisan alate kayak gue komplit kayak gue ya iya dadi nek anu ngepenakna dewek sebagai betul. Rakyat Cilacap
1: tapi harapannya sehat ya jadi harus dioperasi
0: iya dadi nek rakyate sehat kabeh dadi nek alate nganggur ora apa Pak Rosusa. Tapi, tapi yang ngaing-ngaing wong jenenge pewong urip ya.
1: Tapi kena anu dewek mau kor menyumbang.
0: Iya.
1: Pajak cukai ke orang rokok.
0: Iya, orang rokok tapi kan kita dari pajak-pajak yang lainnya.
1: Betul.
0: Iya. Kabehan kena ana pajake kodik.
1: Heeh, tuku iya. Sampo siji wene.
0: Iya, iya. Ngapa bae kabe-kabe
1: panganan ya iya.
0: Panganan tuku iya.
1: Tuku goreng.
0: Iya.
1: Tuku mie.
0: Iya, pokoknya segala macam. Tuku
1: dan pajake. Ditanggung anak. Oleh konsumen.
0: Iya, oleh kita yang membeli barang betul. Tersebut kayak gue lah ya. Iya kok. Eh, kok ngerti anak Mbak-mbak KKN ke pada berseliweran nang Kabupaten Cilacap.
1: Iya.
0: Mbak-mbak KKN ke wingi tekan unsut ayune ya. Ih, kayak wingi tekan kedokteran kayong sing dialog nang Radio Bercahaya karo Pak Fauji.
1: Oh.
0: Iya, pae tak anu tekan kedokteran, Fakultas Kedokteran tapi KKN-ne maring Dinas Arpus.
1: Oh, kayak gue. Ya. Nyambung ya.
0: Nyambung. Pokoknya KKN nang lebih banyak nyambung. Ya.
1: Nyobek KKN nang kuripan kok.
0: Iya, nyambung nang lebih banyak lah pokoknya.
1: Sementing mengabdi kepada.
0: Iya, kepada
1: masyarakat.
0: Masyarakat betul betul kayak gue. Iya, KKN biasanya juga nasing KKN maring sekolah-sekolah.
1: Mm-mm.
0: Iya, melu mencerdaskan anak-anak.
1: Intinya, pastikan ilmu ya. Yang sudah dipelajari iku ya.
0: Iya, ana sing nang kelurahan, ana sing nang dinas ABCD, ana sing nang kantor apa desa ya, ana sing macam-macam kayak kowe lah ya. Anggaran Mbak-mbak KKN dadi tambah semarak. Gimana kan arep pagustusan ya?
1: Oh iya, benar.
0: Iya, iya. Anggarna ini lili kayak gue nggak posko bocah KKN kayak gue kan dadi kan nanti perintai dadi panitia lomba
1: panitia lomba lebane ake
0: iya, diai
1: ake
0: dadi panitia lomba dadi anganu apa masyarakatnya kan sing melu lomba lah kan oris ya dadi panitia lah gue panitiannya kok dibantu karo mbak-mbak KKN dan mamas-mamas KKN ya
1: iya sementing aja KKN desa penari
0: KKN desa penari gue pada Melayu kan iya, aneh-aneh. Tapi yang ger penari jane ora apa-apa ya.
1: Ora apa-apa ngar penari ora apa-apa.
0: Iya, KKN desa penari tapi aja momo gini. Dadi anane penarine baik ya.
1: Iya.
0: Ah, sing nang film kae kan menyeramkan karena ada terdeteksi ada apa ya jenengane ya? Anu entitas-entitas itu.
1: Entitas
0: apa ya? Entitas adalah sesuatu yang
1: membentuk sesuatu
0: iya, yang menggambarkan adanya yang itulah pokoknya lah
1: intinya kayak gue tapi kan nanggung cerita apa KKN desa penari
0: iya.
1: Itu terjadi karena salah satu atau salah dua orang itu melanggar
0: melakukan hal-hal
1: harus dilakukan
0: iya yang tidak harus dati dilakukan ini
1: momok gini
0: ngamuk iya tadi nih gue mulane anggar lagi pada KKN aja anu-anu
1: ada anu-anu iya fokus
0: kayak gue ya iya kayak juga anggar seumah kayak gue ya kamarnya beda-beda iya. Nek Korea rong umah ya kenal lah ya sini.

0: Yen nang omahe Pak Lurah misal siji nang
1: Bulura. Berarti dalam artian Pak Lurah kalau Bulura rasa omah ya.
0: Sing siji nang kae bae nang ngon sing anu apalah pipir
2: bae maning balai desa.
0: Balai desa, iya nang balai desa kan akeh kamar kosong.
2: Pelong-pelongan sih biasanya ya.
0: Lah ya ngerlanang-lanang apa apa?
2: Apa iya?
0: Dikelari kasur, ngerlanang-lanang ya. Iya kayak kue lah.
2: Timbang nang pos kampling malah melasih.
0: Iya malah kue malah dating kok masuk angin. Iya. Kena kayak gitu. Saya
2: duduk-duduk.
0: Kaki rata di meja. Di meja belajar.
2: Terus juga apa? Mau kan anak mbak-mbak kakak. Terus aku mau maca juga anak. Bocah hilang kayaknya apa ya?
0: Oh iya, anak sing anu warga hilang, itu
2: warga
0: ya.
2: Hilang,
0: warga
2: iya,
0: hilang, tapi anaknya.
2: Akhirnya kan apa jenengannya lapor,
0: iya.
2: Maring layanan apa jenengan?
0: Call center.
2: Call center 110. Iya. Nah ternyata kok berguna banget.
0: Iya.
2: Setelah beberapa saat lapor, terus ditemukan bocah sing hilang kue.
0: Kue bocah ngerasa nek nyong lagi hilang enggak apa primek?
2: Ora, memang ternyata memiliki
0: keterbatasan.
2: Iya.
0: Memiliki keterbatasan. Duwe sing telepon maring 110 sapa?
2: Wong tuane.
0: Wong tuane.
2: Iya. Kalian
0: oh,
2: ketemu nang Kauman. Nang
0: oh iya.
2: Salah satu minimarket nang Kauman.
0: Oh iya, iya kayak gue dadi anger ngapa-ngapa dilapor nalik aja mumet dewek karo nangis-nangis dewek karo ngeliati dewek. Nomor
2: darurat kok dicatat 110 call center. Terus ana misalnya damkar.
0: Pemadam kebakaran.
2: Iya. Apa misalnya arep ngoleh iklan ya mari Mbak TV.
0: Iya, iya pokoknya dicatetin nomor-nomor sing bisa membantu kita dalam permasalahan-permasalahan kehidupan nih ya. Iya. Kita nih di sini kita berrefreshing maring pantai lo gending.
2: Oh.
0: Ya, kayak sing mau sing anak winginane anu kae kan pantai di sing wonge anu apa jenenge Teluk Penyu.
2: Heeh, Teluk Penyu.
0: Iya, kuwi sing apa jenenge kapal nelayan terbalik terhantam
2: iya.
0: Gelombang di pantai Teluk Penyu. Lah kayak nyong arep ngajak maring pantai lo gending. Iya. Ya, ya lik ya. Tapi cuman nang-nangan nang pinggiran bayi ya, Lik.
2: Nah,
0: ya.
2: Pinggiran bayi.

0: Ya, warga bercahaya wong wedale sudah mendekati jam 4.
1: Bener,
0: Kayak
1: bener
0: gitu
1: toh,
0: ya,
1: pokoknya orang kerasa ya.
0: iya ngerendopo kok ya angler kayak gitu ya. Kok ora ndeleng jam kudu.
1: Padahal bahasanya kursi tok mau ya udut rokok kayak gitu ya.
0: Iya, udut rokok kuca ilang. Iya. Terus anu kae tenggelam ya. Anu nang pantai Teluk Penyu kapal gue terbalik terkena ombak.
1: Betul ya, intinya zaman siki apapun kita berselancar atau menggunakan sosial media ya sing terpenting
0: sing bagus-bagus kayak yang ngulet informasi men kon tidak tertinggal zaman arep ngulet berita maring LPPL Radio Berjaya kayak kan anak website Instagram
1: betul.
0: Facebook TikTok kayak gue ya ngono di ringokna bae lewat streaming bisa
1: betul jeneng ya wis deh kukutan ya
0: iya kok setengah 5 sore Radika sing arep memberikan informasi aktual update terpercaya
1: nang limpah iya. Radika pamit undur diri
0: Tiwi pamit undur diri Berjaya FM
1: paling pas untuk kecil aja satu frekuensi beragam inspirasi
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya. Gue mikir giliranmu.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: Ki piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
0: Aduh, jen, petang kula rap banget ku. Arep ngene, nini rojin jaluk dipijet malah.
4: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Petang kula rap banget ku, seneng.
4: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
4: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
4: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
4: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat tonin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijabat. Eka juga ditempeleng, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Basarnas evakuasi seluruh korban kapal nelayan terbalik di Teluk Penyu. Kado manis tahun ajaran baru siswa SMP Pius Cilacap, sabet juara LCC Perkoperasian.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Tim SAR gabungan bersama Basarnas Cilacap berhasil mengevakuasi seluruh anak buah kapal atau ABK kapal nelayan Pendi Jaya yang terbalik di perairan Teluk Penyu Kabupaten Cilacap pada Senin siang. Koordinator Operasi SAR Basarnas Cilacap Fajar Adi Nugroho mengatakan kapal berangkat melaut sekitar pukul 4 pagi untuk mencari ikan di sekitar perairan PLTU Karangkandri. Saat kembali menuju dermaga 3 pelabuhan perikanan Samudra Cilacap sekitar pukul 12:30 siang, kapal dihantam gelombang dari sisi samping hingga akhirnya terbalik. Sekitar pukul 3:30 sore, para korban ditemukan oleh kapal nelayan Putra Gesti yang melintas di perairan Teluk Penyu. Para nelayan kemudian memberikan pertolongan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Basarnas Cilacap. Menerima laporan, Basarnas langsung mengerahkan satu tim penyelamat ke lokasi. Bersama unsur SAR gabungan, nelayan dan warga, proses evakuasi berhasil dilakukan terhadap seluruh korban. Dari 9 ABK yang berada di kapal, 7 orang berhasil selamat, sementara 2 orang ditemukan meninggal dunia. 4 korban selamat menjalani perawatan di RSUD Cilacap, sedangkan 3 korban lainnya diperbolehkan pulang setelah kondisi mereka dinyatakan stabil. Sementara itu, 2 korban meninggal dunia juga dievakuasi ke RSUD Cilacap. Dengan seluruh korban telah ditemukan, operasi SAR diusulkan ditutup. Basarnas Cilacap menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan yang telah terlibat, termasuk Lanal Cilacap, Polairut, Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, HNSI Cilacap, SAR Arnafat, para nelayan serta masyarakat. Basarnas juga menghimbau para nelayan untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melaut dengan memperhatikan kondisi cuaca dan memastikan perlengkapan keselamatan tersedia sebelum berlayar.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebanyak 20 penyandang disabilitas mengikuti pelatihan pembuatan bioladder berbahan kulit pisang di Aula Sekolah Luar Biasa atau SLB Cilacap pada Senin. Pelatihan yang digelar Kilang Pertamina RU Cilacap bekerjasama dengan Yayasan Dipa Mandiri Nusantara itu merupakan bagian dari program Disabilitas Berkarya dan Berdaya atau DISKARA. Dalam pelatihan tersebut, peserta yang didominasi penyandang tunarungu dan tunawicara diajarkan mengelola limbah kulit pisang menjadi bioladder, yaitu bahan alternatif pengganti kulit hewan yang ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi. Area Manager Communication Relations and CSR Kilang Pertamina RU Cilacap, Agustiawan, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan penyandang disabilitas sekaligus membuka peluang usaha melalui pemanfaatan limbah kulit pisang menjadi produk bernilai ekonomi. Menurutnya, semangat para peserta menjadi inspirasi bagi Pertamina untuk terus menghadirkan program yang mendukung pemberdayaan masyarakat sekaligus kepedulian terhadap lingkungan. Sementara itu, pembina Yayasan Dipa Mandiri Nusantara, Kania Kendarsyah, berharap keterampilan membuat bioladder dapat menjadi bekal usaha berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi para penyandang disabilitas. Pelatihan dipandu Ketua Yayasan Dipa Mandiri Nusantara Sugeng Paijo yang memperagakan proses pembuatan bioladder mulai dari pengolahan kulit pisang hingga menjadi lembaran material yang dapat dikembangkan menjadi berbagai produk kerajinan bernilai jual.
1: Lintas Bercahaya.
0: Seorang remaja berinisial N yang sempat meninggalkan rumah akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat di sebuah minimarket di Jalan Kauman, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Jumat siang. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galih Sucahyo mengatakan, keberadaan remaja tersebut diketahui setelah keluarganya menghubungi layanan call center 110 Polresta Cilacap dan meminta bantuan kepolisian. Petugas Polsek Cilacap Tengah kemudian mendatangi lokasi untuk memastikan kondisi N sekaligus mendampinginya hingga pihak keluarga datang menjemput. Berdasarkan keterangan polisi, N diketahui telah meninggalkan rumah sejak Kamis pagi. Tak lama setelah petugas tiba di lokasi, ayah N datang dan membawanya pulang. Polisi menyebut N merupakan penyandang disabilitas mental sehingga membutuhkan pendampingan khusus dari keluarga. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galih Sucahyo mengatakan, layanan call center 110 disiapkan untuk menerima laporan maupun permintaan bantuan masyarakat yang membutuhkan penanganan cepat dari kepolisian.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
2: Barbaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
3: Arep akikahan min.
2: Urung apa-apa wis kesel awake.
3: Ah jan, rebyek omahe merah meruh, dapure sesek nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
1: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Mengawali tahun ajaran baru dengan torehan gemilang, regu cerdas cermat dari SMP Pius Cilacap berhasil membawa pulang gelar juara pertama dalam ajang Lomba Cerdas Cermat atau LCC Perkoperasian Tingkat SMP Sekabupaten Cilacap yang digelar pada Kamis lalu 23 Juli di Aula Diklat. Prestasi ini kian manis lantaran selain memboyong piala dan piagam penghargaan, tim yang terdiri dari Rafael Kevin Christian, Tiffany Abdelia Hartanto, dan Tahani Syakira ini juga berhak atas hadiah uang pembinaan sebesar 2 juta rupiah. Kemenangan ini diraih melalui perjuangan yang tak mudah mengingat pemberitahuan perlombaan yang tergolong mendadak ketika siswa tersebut hanya memiliki waktu persiapan singkat selama kurang lebih 1 pekan. Perjuangan ekstra ini akhirnya membuahkan hasil manis saat kompetisi berlangsung. Berhadapan dengan 28 sekolah lain dari seluruh pelosok Kabupaten Cilacap, regu SMP Pius Cilacap tampil konsisten.

0: Babak penyisihan hingga semifinal yang berbasis sistem Google Form. Sebelum akhirnya tampil dominan pada babak final LCC yang diselenggarakan secara langsung. Salah satu anggota tim Rafael Kevin Christian tidak dapat menyembunyikan rasa bangga sekaligus terkejutnya usai keluar sebagai pemenang.
1: Jadi kemarin saya itu mengikuti lomba LCC Perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap yang diikuti 28 sekolah se-Kabupaten Cilacap. SMP Pius meraih juara pertama dengan perolehan nilai 1750. Perasaan saya sih pasti senang dong sama bangga. Kenapa? Karena gak nyangka gitu loh bisa ngalahin 27 sekolah lain. Apalagi kita cuma beda selisih 50 poin sama yang juara kedua. Dan dilombakan kemarin itu materinya tentang perkooperasian. Tapi bedanya yang babak penyisihan sama babak semifinal itu pakai Google Form. Tapi yang babak final itu seperti LCC pada umumnya.
0: Bagian kesiswaan SMP Pius Cilacap Thomas Sutasman menyampaikan bahwa pihak sekolah sangat mengapresiasi pencapaian para siswanya. Beliau menyebutkan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kesungguhan para siswa sendiri dalam belajar.
2: Tentunya dari sekolah sangat mengapresiasi keberhasilan dari 3 siswa kami yang juara lomba LCC Perkooperasian. Walaupun pemberitahannya mendadak, tapi ternyata mereka bertiga bisa mempersiapkan lomba tersebut. Dan moga-moga ini menjadi awal yang baik bagi kami SMP Pius Cilacap, apalagi ini di tahun ajaran yang baru. Mereka sudah menorehkan prestasi seperti ini. Moga nanti ke depannya banyak talenta-talenta lain yang bisa mengikutinya. Karena tentunya selama 1 tahun ini nanti banyak perlombaan yang bisa diikuti oleh banyak siswa. Lomba perkooperasian baru kali ini kami ikuti, tapi sebelumnya kami juga ada yang lomba OSN IPA, kami maju ke tingkat provinsi juga. Lalu lomba-lomba yang lain, biasanya ada olahraga di renang, lalu basket, kami memang selalu juara di situ.
3: Lintas Bercahaya.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap terus mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak bencana kekeringan. Hingga Selasa 28 Juli 2026, tercatat sebanyak 673.000 liter air bersih atau setara dengan 130 truk tangki telah didistribusikan ke berbagai wilayah yang membutuhkan. Pasokan air tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Cilacap, serta dukungan Corporate Social Responsibility atau CSR dari berbagai pihak, seperti PMI Kabupaten Cilacap, PT Pertamina Patraniaga, dan BBWS Citandui. Kepala BPBD Kabupaten Cilacap Tari menyampaikan bahwa bantuan ini disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan mendasar warga yang kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Ia menjelaskan bahwa sejauh ini intervensi bantuan telah menjangkau ribuan keluarga yang tersebar di belasan kecamatan. Hingga rekapitulasi pertanggal 27 Juli 2026, bantuan air bersih ini telah diterima oleh 5.459 kepala keluarga atau sekitar 18.255 jiwa penikmat manfaat. Distribusi ini mencakup 19 desa yang berada di 11 kecamatan terdampak. Lebih lanjut, Tarim menambahkan bahwa pihak BPBD Cilacap bersama unsur relawan dan instansi terkait terus bergerak secara konsisten setiap harinya di lapangan. Pada pengiriman terbaru saja, sebanyak 6 armada tangki disiagakan untuk menyuplai air bersih ke 6 desa di 5 kecamatan, termasuk menyasar fasilitas pendidikan seperti sekolah-sekolah yang turut terdampak kekeringan.
3: Lintas Bercahaya.
0: Perhatian terhadap keselamatan para pekerja maritim di kawasan pesisir selatan Jawa Tengah terus diperkuat. Mengingat tingginya mobilitas perairan serta tingginya risiko pekerjaan di laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan bersama Komisi 5 DPR RI menggelar kampanye keselamatan pelayaran di Aston Inn Hotel Cilacap pada Senin 27 Juli 2026. Langkah konkret dalam mendorong terciptanya zero accident ini ditandai dengan penyerahan bantuan sebanyak 1.690 unit life jacket secara gratis. Selain alat keselamatan, para nelayan Cilacap juga dibekali dokumen kelengkapan melaut berupa buku pelaut merah dan ipas kecil. Anggota Komisi 5 DPR juga dibekali dokumen kelengkapan melaut berupa buku pelaut merah dan ipas kecil. anggota Komisi 5 DPR RI Dapil Jawa Tengah Cilacap Banyumas Hajah Novi

0: paling ini ada 1.600-an. Nah, nanti anggaran berikutnya ada lagi, insya Allah bisa membackup untuk yang ada di Kabupaten Cilacap. Ya, ini pastinya menuju untuk ada nol kecelakaan, zero accident, gitu ya. Cita-citanya di situ supaya tidak hanya kapalnya yang bagus kondisinya, kemudian mesinnya bagus, tetapi juga sarana prasarana yang ada di kapal tersebut juga terpenuhi sehingga penumpang, pelaut, nelayan bisa minimal memiliki alat keselamatan yang standar. Harapannya tadi bahwa target untuk bisa nol kecelakaan bisa tercapai. Ya pastinya bertahap, gitu ya, bertahap dengan berbagai macam upaya dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Laut, Perhubungan Laut, gitu. Dan upaya-upaya ini tidak hanya semata sarana prasarana, tapi masih banyak lagi upaya yang akan dilakukan.
1: Pada kesempatan yang sama, pelaksana tugas atau PLT Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran atau KPLP Dijen Perhubungan Laut Kemenhub Triyono menjelaskan bahwa sosialisasi budaya keselamatan ini merupakan program berkelanjutan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Berikut penjelasan dari PLT Direktur KPLP Dijen Perhubungan Laut Kemenhub Triyono.
2: Kehadiran pemerintah untuk menyampaikan langsung ini adalah upaya supaya tidak terjadi kecelakaan kapal yang disampaikan Ibu DPRD tadi bahwa DPR RI bahwa kecelakaan kapal kita tentunya sudah sangat tidak mengharapkan terjadi kecelakaan kapal. Itu kebetulan masyarakat, khususnya masyarakat maritim, mari ikuti program pemerintah ini supaya tidak terjadi suatu insiden kecelakaan kapal dan bisa mengakibatkan korban jiwa di laut. Kampanye keselamatan pelayaran dilaksanakan dengan baik, pembagian life jacket, pemberian untuk pelaut, dan juga pemberian pas kecil. Ini adalah merupakan bukti nyata bahwa kita peduli kepada keselamatan pelayaran.
3: Lintas Bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: Ih, siapa sih?
1: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
1: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
2: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Mutiara Hadis. Ayatul munafiq thalath, idha haddatha kathaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha tumina khona. Tanda orang munafik itu ada tiga: jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia khianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.
1: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini seputar Al-Quran terbesar di dunia. Wisata religi Al-Quran Al-Akbar menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi ketika sedang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Al-Quran yang dinobatkan terbesar di dunia ini terletak di Jalan Muhammad Amin, Kecamatan Gandus, Palembang. Pemandu wisata Al-Quran Al-Akbar mengatakan sebanyak 351 keping kayu tembesu berukuran panjang 177 cm dan lebar 140 cm dipahat menjadi 30 juz Al-Quran. Proses mengerjaannya memakan waktu lebih dari 7 tahun oleh 50 orang, terdiri dari tim penulisan sampai pengukiran. Dana yang dikeluarkan dalam satu keping ini sekitar 40 juta rupiah. Untuk seluruhnya mencapai 1,2 miliar rupiah. Al-Quran Al-Akbar pertama kali dibuka sebagai wisata religi di Palembang pada 30 Januari 2012 setelah diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu. Setiap keping Al-Quran ini diukir menggunakan tinta emas dan warna hitam. Penggunaan warna tersebut mengikuti ciri khas kain songket asal Palembang. Selain itu, di ukiran pinggir Al-Quran juga menggunakan ukiran khas Sriwijaya yang juga menjadi ciri khas Palembang. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya.
1: Begitu banyak yang mencintai beliau, begitu banyak orang yang memuji beliau, begitu banyak manusia yang bersolawat untuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.

Huggies. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة واضع. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Hadis.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya
1: Serba Serbi Islami.

Meski merupakan bangunan masjid, rupanya tetap ada mitos yang berhembus dan diyakini hingga saat ini. Mitos Masjid Menara Kudus berkaitan dengan ajian berupa raja milik Sunan Kudus yang disebut dengan nama Raja Kalacakra. Konon, Raja Kalacakra ini ditanam Sunan Kudus di bagian pintu gerbang menuju kompleks masjid. Adapun tujuan dari penanaman Raja Kalacakra oleh Sunan Kudus ini untuk melemahkan kekuatan orang-orang yang berniat jahat. Hingga kini, mitos tersebut masih diyakini oleh masyarakat. Bahkan, akibat dari mitos itu sangat jarang pejabat yang berkunjung ke masjid ini. Pasalnya, ada keyakinan bahwa pejabat yang datang berkunjung, sholat dan berziarah ke makam Sunan Kudus, mereka akan kehilangan kekuasaan. Sehingga para pejabat yang memang akan berkunjung akan meminta pengelola masjid untuk dapat masuk dari pintu lain tanpa melewati pintu gerbang yang diraja Kalacakra. Demikian serba-serbi islami kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tierra Haggis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni Islam al mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara yang termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan apa yang tidak berguna atau bermanfaat baginya. Mutiara Hadis.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipyok temen, armari ngendi tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Nah, apa semono kurang gede tun?
4: Genit kono. Ucarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
10: Woi, cok, asem banget, tambah gede ya.
11: Iya, selam. Kamu nih pak RT dengan wilayah ke ya.
10: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
12: Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
10: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo malam.
11: Ya enak, ya mau buka
10: cincin. Kalau petanung ya.
11: Ini rokok kolang pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperlukan nggak rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nggak
12: sekaya kayak larang, buka tapi enak pak.
11: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion-diane, dapat tol rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
12: Dan ini betul teman bro.
11: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main Bea Cukai, kie nomere.
12: Jadi kesel mau kau sapa? Bilung aku, mereka nolok kau, ayo.
13: aku ada keperluan, mereka di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tutu. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
1: Ngone pakir no pertelon jeruk legi. Berkah jaya percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa.

0: Bos pokoknya.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
0: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune ora usah melu.
1: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
9: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
10: Aku sedang nimba air, Roma.
9: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
10: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
9: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
11: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
7: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
6: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
8: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
9: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
7: Makasih ya mas.
6: Tangan saya jangan ditarik mbak.
7: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah. Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas.
11: informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu lagi di Melodi Memori di hari Selasa, tepatnya 28 Juli 2026 ya. Dan Arta harap kabar baik selalu menyertai Anda, sehat dan tetap terjaga dalam kondisi tubuh yang tetap prima. Seperti biasa sampai jam 9 malam di sini kita bakal bernostalgia bareng sama Gita-Gita Pop Indonesia Lawas dan juga Manca Lawasnya. Buat Anda yang pengen ikutan gabung silakan aja di 0811260543, maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kau waktu pernah mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
6: ika kau yang ngerokok sih mereka waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak ika cukai nih alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dipene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
10: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
11: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
12: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
13: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
14: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
13: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
14: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
12: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
1: Berbabaran rakan ngalamun yuk. Nang apa jenih?
15: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan rebyek umaeh merah meru, dapure sesek nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
16: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
17: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Kalau buat generasi 90-an, lagu-lagunya jadi bagian dari kenangan masa muda ya, warga bercahaya. Sementara buat pendengar yang lebih muda, lagu-lagunya tetap menarik karena melodinya kuat dan sering muncul kembali melalui cover di media sosial ataupun di platform musik digital ya. Kalau harus memilih satu lagu yang paling mewakili kualitas Nika Ardila, banyak orang menunjuk pasti Bintang Kehidupan yang barusan Arta puterin ya. Lagu ini menggabungkan vokalnya yang kuat, aransemen pop dan rock, dan juga liriknya tentang keteguhan menghadapi cobaan. Lagu ini menjadi salah satu karya paling ikonik dalam sejarah musik pop Indonesia, warga bercahaya. Baik para pecinta Melodi Memori dimanapun Anda berada, ada satu nama yang tak pernah disebut, tapi dia selalu hadir dalam setiap ingatan. Meskipun sekarang dia sudah gak bisa dimiliki, tapi diem-diem tetap tersimpan dalam hati. Pance untuk sebuah nama.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Woi, Cok!
2: Asem banget gue, tambah gede ya.
3: Iya, biasa lah. Kamu ini Pak RT, ngelwi anak ya.
4: Selamat,
5: selamat, selamat.
4: Kanca
5: STM. Kenalan. Kenalan. Kita di kanca kok, sih kayak ngajak aku bisnis.
4: Tapi nek kono aku pengen melu ya ayo
5: parang. Ya
4: enak, ya mau buka cincin.
3: Cincin. Kalau petanyong ya. Nek kok kalang kok cukene, Pak, polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene, anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Karo cukai sing ora dibrumna nggo rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Tidak
4: sengaja kayak lah, kamu tapi enak pak.
3: Oke, ngerti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesadaran masyarakat, kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal, itu bisa dipenjara si jisam 5 tahun.
6: Dan ini betul teman bro.
3: Nah, dulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabae maning bea cukai kie nomere.
4: Jadi kes ngomong harus apa? Belum ngeku, udah nana lu kiri melayu ada. Woi, kot, kot riwayat kayaknya lagi ya.
6: Bro, aku ada keperluan, ngurkam di penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Kalau kita dengerin lagu-lagu nostalgia emang selalu bikin kita kangen ya warga Bercaya. Nah kalau Anda kepingin bernostalgia, hanya di 94.3 Bercahaya FM, tempatnya lagu-lagu kenangan favorit Anda di Melodi Memori ya. Arta ketemu dulu kali ini sama Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur, pengen dimainkan untuk gitanya. Salamnya buat semuanya dan makasih buat Mas Artanya, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih kembali. Ada Mas Santo juga yang ada di Dr. Sutomo. Selamat malam Mas Arta, aku pengen minta gitanya nih dari Kus Plus, Hanya Engkau, buat Mas Artanya Matugas. Terus juga selamat malam buat Pak Gamal yang ada di DI Panjaitan. Melodi Memorinya boleh diputarin dong, Risau dari albumnya Tix CB. Untuk semua pendengar dan penikmat Melodi Memori, semoga selalu bahagia. Dan untuk Mas Artanya, selamat bertugas dan beraktivitas, semoga sehat selalu juga. Terima kasih Pak Gamal ya. Kali ini Arta mainkan dulu satu, ya bisa dikatakan ini salah satu tembang lawas juga ya, dari kemujaan Deloitte, Mengapa Harus Jumpa.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul
1: kaya kuwi lho.
0: Kaya kiye?
1: Bodol.
2: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno, kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ngana? Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282, warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282 507 36.

0: Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi, sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap terus mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak bencana kekeringan. Hingga hari Selasa 28 Juli 2026 tercatat sebanyak 673 ribu liter air bersih atau setara dengan 130 truk tangki telah didistribusikan ke berbagai wilayah yang membutuhkan. Pasokan air tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Cilacap serta dukungan Corporate Social Responsibility CSR dari berbagai pihak seperti PMI Kabupaten Cilacap, PT Pertamina Patraniaga, dan BBEWS Citandui. Kepala BPBD Kabupaten Cilacap Taryo menyampaikan bahwa bantuan ini disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan mendasar warga yang kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Ia menjelaskan bahwa sejauh ini intervensi bantuan telah menjangkau ribuan keluarga yang tersebar di belasan kecamatan.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

94.3 Percaya FM, paling pas untuk Cilacap, jam 8 malam lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat Anda yang masih setia di Melody Memory ya. Dan kali ini Arta ketemu aja nih sama Pak Hadi yang ada di Aji Barang. Gitanya tadi kebetulan birunya rinduku sudah Arta puterin ya Pak Hadi ya. Salam buat semuanya yang lagi monitor bercahaya dimanapun berada. Oke, terima kasih buat Pak Hadi. Dan Arta ketemu juga sama yang jauh di mana nih, BK12 Blitang Oku Timur Palembang. Ada bapaknya Guntur Gendis yang malam hari ini juga udah ikutan gabung dengerin Melody Memory Bercahaya FM, bikin adem ayem. Untuk gitanya nanti ditunggu ya Pak Guntur ya. Oke, buat Mas Artanya terima kasih. Bercahaya FM, satu suara berjuta rasa. Itu katanya, katanya Pak Guntur ya. Halo juga buat Kang Arjuna yang ada di Kroy ya. Malam hari ini pengen minta gitanya juga. Pansennya tadi udah saya munculin di awal perjumpaan ya Kang Arjuna ya. Salam juga buat Mbak Besukar, Mbak Oza, Mbak Mustolinga, Mas Parjan, Mbak Kartim, sama Rizky Petarangan, dan semuanya tanpa terkecuali yang lagi monitor bercahaya. Buat Mas Artanya, selamat beraktivitas sampai tuntas. Oke, terima kasih. Ada Mbak Mustolinga juga yang ada di Kuripan. Tadi juga sempat dicawel sama Kang Arjuna ya. Terima kasih juga atas senggolannya. Widih, langsung efek berarti nih Kang Arjuna ya. Karena lagi pas dengerin juga Mbak Mustolinga.

Kita ke nostalgia berikutnya ya, teruntuk siapa? Seseorang yang saat ini lagi berbahagia dengan pasangan dan keluarganya. Salam sehat dan bahagia. Ini dia lagunya, Bangku Tua Jadi Saksi.

0: dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
2: Halo? Halo? Yayang ya? Yang, kok kamu gak pernah telepon saya lagi sih? Kamu marah ya?

0: Barbaran ra kenangalamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan rebyek umah merah-meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Kita kepengen ngerokok sih malah kare waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
6: Jelasna gue kang ngerokok sih ora kare waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
10: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
11: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
12: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Para pecinta melodi memori dimana-mana Anda berada, gak terasa kebersamaan kita udah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih nih yang udah nemenin perjalanan penuh kenangan lewat lagu-lagu yang membawa kita kembali ke momen-momen indah. Semoga setiap lagu yang mengalun malam hari ini bisa jadi pengingat akan cerita cinta atau mungkin juga persahabatan dan harapan yang pernah menghiasi langkah Anda ya. Dan semoga kenangan baru yang tak kalah indah akan kita temui ya. Arta pamit undur diri, sampai jumpa di program berikutnya. Jawa Tengah dalam berita, dan setelah itu ada Mendoan Melodi Dangdut Kenangan. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, SMA Unggulan RUSHD Sragen sambut 175 siswa baru dari seluruh Indonesia. Gelapkan motor rekan kerja, pria asal Banjarnegara berakhir diciduk Polres Batang. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: siswa baru dari 18 provinsi resmi memulai perjalanan pendidikan di SMA Unggulan RUS Hadi Sragen pada tahun ajaran 2026-2027. Indah Anjani melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 175 siswa baru dari 18 provinsi resmi memulai perjalanan pendidikan di SMA Unggulan RUS Sragen pada tahun ajaran 2026-2027. Prosesi penyambutan yang digelar di GOR SMA Unggulan RUS Minggu 12 Juli 2026 menjadi langkah awal bagi generasi keempat, Gen 4, untuk mengenal lingkungan sekolah, budaya belajar, hingga sistem pendidikan berasrama yang akan mereka jalani. Para siswa berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, hingga Nusa Tenggara. Momen tersebut juga dihadiri sekitar 350 orang tua dan wali murid yang turut mengantarkan putra-putri mereka memasuki jenjang pendidikan baru. Founder SMA Unggulan RUS, Ahmad Zaki menegaskan komitmen sekolah dalam mencetak generasi yang mampu bersaing di tingkat global. Menurutnya, penguatan karakter, kepemimpinan, riset, serta jejaring internasional menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran di sekolah tersebut. Pihaknya berpesan agar seluruh siswa memanfaatkan setiap kesempatan belajar yang tersedia, aktif mengikuti berbagai program, serta membangun relasi dengan tokoh-tokoh inspiratif sebagai bekal menghadapi masa depan. Lebih lanjut dijelaskan, sejumlah capaian sekolah diantaranya menempati peringkat ke-8 tes kemampuan akademik atau TKA, serta 95% lulusan diterima melalui seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi para siswa baru untuk terus berprestasi.
2: Kami ingin SMA Unggulan RUS ini, siswa-siswanya pergi ke luar negeri. Dari yayasan sendiri, kita sangat ingin mendorong adik-adik

0: semua untuk pergi ke luar negeri, merasakan yang di luar negeri. Kesempatan ke luar negeri, kesempatan ketemu orang-orang hebat. Sebenarnya anak-anak ini, adik-adik semua tuh perlu kesempatan aja. Itulah kenapa kita juga mendorong adik-adik semua untuk ikut-ikut lomba. Alhamdulillah, SMA Unggulan Rus, program lombanya itu nanti adik-adik harus siap ya. Ikut lomba, ikut summer camp, ketemu dengan pimpinan-pimpinan negeri ini. Kemarin ketemu Pak Gita, ketemu pendiri Paragon, ketemu banyak sekali tokoh-tokoh yang itu bisa menularkan energi. Kita ingin anak Rus itu punya drive, punya mimpi yang besar. Kalau kita sebut itu namanya change makers. Rus nanti akan ingin tambahkan kurikulum kami, adik-adik nanti jangan kaget, akan sering ditanya, akan sering ngobrol, akan sering interaksi, sering ketemu tokoh-tokoh, supaya ininya kebangun. Dan yang paling penting juga olahraga, supaya paling enggak sebelum lulus ini, kalau bisa anak-anak semua ikut maraton 10K aja. Kenapa olahraga ini penting? Karena ini tadi, saya lihat orang-orang yang jago olahraga, orangnya pede. Dan olahraga bisa memberikan namanya hormon kebahagiaan. Jadi ketika adik-adik olahraga, itu lebih bahagia. Mental health-nya lebih bagus. Adik-adik semua harus menyiapkan diri. 3 tahun di RUS, jangan sia-siakan waktu, tempa diri, belajar yang rajin, bertanya, chase ya. Jangan berdiam, jangan mager. RUS ini itu ranking 8 nasional untuk TKA ya. Ini bukan beban buat angkatan keempat, tapi mudah-mudahan bisa naik ya. Itu harapan kami, tapi saya yakin bisa. Terus 95% keterima SNBT, dan ini fondasi yang sangat bagus untuk NBP.
1: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA memberikan apresiasi atas perkembangan dan prestasi yang diraih SMA Unggulan Rus. Menurutnya, keberhasilan sekolah tersebut tidak hanya mengangkat kualitas pendidikan, tetapi juga turut mengharumkan nama Kabupaten Sragen di tingkat nasional. Dikatakan, pemerintah Kabupaten Sragen akan terus mendukung pengembangan SMA Unggulan Rus agar semakin maju dan mampu melahirkan generasi unggul yang memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Di hadapan para siswa baru, Bupati Sragen mengajak mereka untuk terus belajar, berani bermimpi besar, dan mempersiapkan diri menjadi generasi yang mampu membawa Indonesia semakin maju di masa mendatang.
2: SMA ini SMA yang sangat membanggakan. Tadi prestasi-prestasinya sudah dijelaskan. Tentu saya mengucapkan selamat dan terima kasih atas semua prestasi yang telah diraih, dan itu membanggakan kita semua, khususnya Kabupaten Sragen, namanya menjadi terangkat dan diangkat semakin baik di tingkat nasional. Saya di sini sedang berdiri tidak di hadapan sekedar siswa yang berjajar rapi dengan seragamnya, tapi saya berdiri di hadapan masa depan Indonesia, masa depan yang akan membawa generasi-generasi berikutnya menjadi lebih hebat daripada generasi-generasi kami. Saya berdiri di sini tidak hanya melihat semangat yang menyala-nyala, tapi saya melihat potensi yang akan nanti tumbuh berkembang menjadikan Indonesia semakin hebat di hadapan negara-negara dunia. Nah, harapan saya semoga anak-anakku ke depan menjadi pencerah-pencerah bangsa, menjadi orang-orang hebat yang membawa nama baik khususnya Kabupaten Sragen, dan terlebih lagi nama baik dari keluarga adik-adik anak-anakku sekalian.
1: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
3: Polres Batang menangkap seorang pria asal Banjarnegara berinisial Sudirin yang diduga menggelapkan sepeda motor milik rekan kerjanya di Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing. Heri Kisyanto melaporkan untuk Anda.
4: Polres Batang berhasil meringkus tersangka Sudirin, warga Banjarnegara, usai kedapatan menggelapkan sepeda motor milik teman kerjanya Ahmad Zainul Mustafa di Desa Ketanggan, Gringsing. Modus yang digunakan yakni meminjam sepeda motor korban Yamaha Jupiter Nopol R 3347ZC untuk mengembalikan speaker musik dan membeli rokok ke arah stasiun pelabuhan. Kapolres Batang KBP Veronica menerangkan awalnya tersangka Sudirin hanya berniat untuk meminjam sepeda motor korban untuk keperluan pribadi, namun muncul niat untuk menjual sepeda motor milik korban.
5: Dikarenakan sudah aktivitasnya, pertumbuhan kegiatan itu sangat pesat. Jadi bagaimanapun juga, di mana banyaknya masyarakat di sana juga akan memicu kejahatan. Tapi yakinlah, kita hadir di sana. Kita selalu patroli untuk mencegah. dan anggota sendiri pun sudah lama kita tempatkan di sana. Kalau kejahatan itu kan pasti ada di mana-mana. Nanti itu dikembangkan lebih lanjut sama Pak Idar.
4: Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 486 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Saat ini tersangka masih diamankan di Polsek Gringsing untuk proses hukum lebih lanjut.
3: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA didampingi Wakil Bupati Sragen Haji Suroto melepas ribuan pelari dalam ajang Sport Tourism Sangiran Berlari 2026 di kawasan Sangiran, Kecamatan Kalijambi, Sragen. Rara Anggita melaporkan.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA didampingi Wakil Bupati Sragen Haji Suroto melepas ribuan pelari dalam ajang Sport Tourism Sangiran Berlari 2026 Minggu 12 Juli 2026 di kawasan Sangiran, Kecamatan Kalijambi, Sragen. Mengusung tema Berlari di Tanah Purba, kegiatan dibuka untuk kategori umum dan pelajar dengan nomor lomba 5 km dan 10 km, total hadiah sebesar Rp30 juta. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Sragen, Dr. Randes I. Yusef Wahyudi MSI menjelaskan, Sangiran Berlari merupakan agenda yang dirancang untuk mengembangkan konsep sport tourism, yaitu perpaduan antara olahraga dan pariwisata. Ini menjadi cara efektif untuk memperkenalkan kawasan Sangiran sebagai warisan dunia melalui pengalaman yang berbeda. Antusiasme peserta terlihat sangat tinggi, tercatat hampir 3.000 pelari turut meramaikan ajang tersebut, terdiri dari masyarakat umum, pelajar, serta 35 komunitas lari, baik dari Sragen maupun dari daerah lain seperti Solo, Bogor, Jakarta, Semarang, dan Jogja. Melalui kegiatan tersebut diharapkan Sangiran tidak hanya dikenal sebagai situs warisan dunia yang kaya nilai sejarah dan budaya, tetapi juga berkembang menjadi destinasi wisata olahraga yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
6: Sangiran Berlari adalah event yang kita laksanakan di Sangiran. Tujuan utamanya adalah untuk kaitannya dengan sport tourism yang menggabungkan antara olahraga dan juga pariwisata. Ini penting sekali kenapa di Sangiran, karena Sangiran adalah punya kita di Sragen yang sudah kelasnya dunia, dan semua orang harus bisa memahami dan juga bisa mengerti bahwa di sini ada harta karun tersimpan luar biasa. Sejak jutaan tahun yang lalu sampai sekarang ini masih bisa dilihat jejaknya. Ini penting sekali. Terutama generasi Z Gen Z bisa mengetahui di sini ada warisan dunia yang betul-betul secara ilmu pengetahuan ini luar biasa. Yang kedua, kita menggairahkan bahwa di sini harus ada manfaat untuk masyarakat sekitar. Makanya kita menggandeng semua masyarakat yang di sini dari Pak Darwis, dari desa wisata, dari perangkat desa, semuanya kita gandeng untuk event ini. Ekonomi di sini nanti juga bergerak. Saat ini yang tercatat itu hampir 3.000 peserta itu yang ikut lari, belum yang keluarga atau pendampingnya atau teman-temannya, komunitasnya juga luar biasa di sini. Ada 35 komunitas di luar Sragen yang ikut, mulai dari Bogor, Jakarta, Semarang, Jogja, Solo terutama. Itu ikut di sini. Ini antusiasnya luar biasa dan semoga ini menjadi event yang nanti rutin bisa kita lakukan, laksanakan dari tahun ke tahun, lebih bagus lagi.
1: Demikian, Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program Pasar Murah yang merupakan bagian dari Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan. Rara Anggita melaporkan.
2: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program Pasar Murah yang merupakan bagian dari Corporate Social Responsibility CSR perusahaan. Manajer Keuangan PG Mojo Sragen, Samuel Mahendra SEAK, saat dimintai keterangan di ruang kerjanya menjelaskan, Pasar Murah merupakan bentuk kontribusi perusahaan kepada lingkungan sekitar, masyarakat, serta para stakeholder PG Mojo Sragen. Sebagai upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan pokok masyarakat, yaitu gula pasir, dengan harga relatif lebih rendah dari harga pasar. Harga gula di pasaran saat ini berkisar antara Rp17.000 per kilogram. Sementara, PG Mojo Sragen melepas dengan harga Rp15.000 per kilogram.
3: Pasar murah ini diselenggarakan juga bagian dari program perusahaan. Jadi kami ada salah satunya itu kepedulian lingkungan, dalam hal ini adalah CSR, Corporate Social Responsibility, sehingga perusahaan menjalankan ini sebagai bagian kontribusi kepada lingkungan sekitar dan masyarakat, terutama untuk stakeholder-nya PG Mojo.
4: Untuk kegiatan ini seperti apa Pak nanti mekanismenya?
3: Sementara sudah berjalan, kita sudah dua kali periode mingguan ini di akhir minggu, kami menggelar ke lokasi di mana masyarakat yang saat ini di lingkungan sekitar PG Mojo ya. Dua minggu ini ada di Sragen Kulon dan Sragen Tengah kalau terakhir ini tadi. Jadi masyarakat yang membutuhkan gula bisa langsung datang ke tempat penjualan kami, outlet kami di sekitar lokasi itu. Pasar murah juga bagian dari bisa memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, salah satu kebutuhan pokok dengan harga yang relatif pastinya lebih rendah dari harga pasar saat ini.
4: Berapa Pak perbedaan harganya?
3: Informasi ya, jadi kalau harga pasar kami tidak mengetahui secara langsung, tapi informasi yang beredar tuh di level 17.000 kalau pasar. Tapi PG Mojo melepas dengan harga 15.000 per kilogram.
2: Ditambahkan, untuk pasar murah selama bulan Juli 2026, PG Mojo Sragen menyiapkan 4 hingga 5 ton gula pasir. Menurut rencana, kegiatan akan dilaksanakan secara rutin setiap minggu dengan harapan dapat disalurkan sebanyak 1 ton gula per minggu di satu desa. Setelah minggu pertama dan kedua dilaksanakan di sisi utara PG Mojo, yaitu Sragen Kulon dan Sragen Tengah, minggu ketiga diagendakan di sisi selatan PG Mojo. Masyarakat Kabupaten Sragen yang ingin memanfaatkan program tersebut dapat datang langsung ke lokasi pasar murah dengan membawa kartu tanda penduduk KTP. Setiap orang dibatasi pembelian maksimal 2 kg gula pasir, sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat. Melalui program tersebut, diharapkan dapat membantu menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional PG Mojo Sragen.
3: Lumayan, jadi rata-rata dalam satu sesi kami lepas kurang lebih 1 ton itu ya terserap dalam waktu kurang lebih 1-1,5 jam. Bisa terserap habis.
4: 1 ton per titik, Pak?
3: 1 ton, satu desa.
4: Satu desa.
3: Satu desa, ya begitu. Jadi sudah 2 kali pelaksanaan kurang lebih 2 ton.
4: Yang pertama di mana?
3: Yang pertama di Sragen Kulon. Ya, yang ini di Sragen Tengah. Lapangan panahan, kemudian hari tadi karena di sana sudah mulai panas, sedikit bergeser ke depan puskesmas, Ngelangon, begitu.
4: Untuk mendapatkan gula seperti apa? Caranya.
3: Datang langsung, bawa KTP, hanya menunjukkan identitas. Sementara satu orang kami batasin, iya 2 kilo. Kenapa? Ya ini kan harapannya bisa banyak yang menikmati. Jadi bukan hanya satu orang non sewu untuk terus jadi kulaan. Begitu, jadi supaya bisa terserap rata begitu.
4: Kalau totalnya Pak, total yang disediakan berapa Pak?
3: Ini dinamis ya, kami mencoba melaksanakan di bulan-bulan ini rata-rata yang kami harapkan bisa terserap 1 ton per minggu. Begitu, tapi ini nanti dinamis. Kalau alokasi berapa, untuk saat ini kami siapkan kurang lebih 4-5 ton. Dalam ya satu bulan Juli ini nanti. Selebihnya nanti mengikuti dinamika.
4: Rencana Pak, habis ini di mana Pak titiknya?
3: Rencana kami bergerak ke daerah yang selatan PG, karena dua pelaksanaan sebelumnya belum. Ya, harapannya di sekitar lingkungan PG itu bisa terakomodasi semua.
2: Demikian, Rara Anggita Reporter APPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
3: Kayak gue loh.
2: Aja kaya kie. Bodol.
4: Is, Bu.
2: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada maringene. Janwara tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kie. Kasuran ini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
2: Usah bingung, Pak. Maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur, tiana.
4: Nggone Pak Kirno. Pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
2: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngartone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya Bu, ibunya rasa melu.
2: Iya Pak, nyong melu luar tunggu kasur mentul-mentul po.
1: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
1: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
8: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
9: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang,
2: jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
2: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Sugeng dalu sedulur, ketemu maning ge karo Kakang Arda nang mendoan melodi dangdut kenangan. Ya dina Selasa malam Rebo. Ya moga-moga riga pada lagi sehat waras bergas ya. Sing seneng mendoan, sing seneng nyikit, mangan mendoan karo nyikit ya. Harus dikancani lagu-lagu dangdut ya. Singar pesen langsung bae lur nang 0811260543. Singar to ya tetep bisa ngringokna Percaya FM ya. Nang audio streamingnya www.percayafm.com.

0: babaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah jan, rebyek umah merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak maning lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
4: Aku sedang nimba air, Roma.
3: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
4: Ini juga sumurnya budak dan satrom.
3: Sudah. Letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
5: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000.

0: Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
1: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
2: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
3: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
4: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
5: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
6: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
5: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
6: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
4: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

0: 94.3 Berjaya FM, paling pas untuk Cilacap. Selasa manis serbo pahing ya, mendawane manis kelapa sing jaluk maning. Pak Gadi sing nang ngaji barang ge sugeng dalu ngonyong dikabari Kang Arta nek lelang mendoan. Oh siap Pak Gadi ya, nyo langsung ketemu pen ge karo memakai Rizky juragan stripping. Mak,
1: selamat malam Mas Arta.
0: Ya sugeng dalu Mak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Abden kasih ke Lombok ngantek cepet matane kok malah-malah ora ngrungokna.
0: Lah si Rambon

0: Yung ba yung nagsapat?
1: Ngayon, ano bingi, mara-mara, wis entong, ano takso pala kupingnya, malaman orang ngerti entong.
0: Ano merem? Waruan.
1: Ya, ya. Aku njaluk sing gano, Mas.
0: Apa nih, Mak?
1: Mas Zainal.
0: Zainal? Lagi tutul ke koreng, kayaknya.
1: Hah?
0: Lagi tutul ke koreng, Mas Zainal.
1: Oke, dodol sega goreng.
0: Iya.
1: Ya kon metu dicit jajal penampakannya kayak ngapa pesonane.
0: Aduh.
1: Lah wong kanu jare kon njaluk maring Mas Dika. Mas Dika goreng mendoan ora kaya nganu sih.
0: Iki goreng lah.
1: Ora kutul jambira be Indonesia tok ditenteni dening ora teh goreng apa ora ngerti bumbune.
0: Wala. Oh,
1: ya ya. Iki tek jaluk maning lah.
0: Ya wis.
1: Ya, salame Mas Sarta.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Tanggo Bunda Harti, Mbak Osa, Mak Enok, Mbak Mar, Kumbang Asmara, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang. Kowe anu Pak Hadi Haji Barang paling-paling anu ngliep disit wae tulih.
0: Ora ge lagi monitor terus carane.
1: Lah ya ket mau moro-moro kon dikabari kon dikabari mah bengi dikabari.
0: Iya.
1: Lah wong nyonge ben merem ya ora teng ngabari.
0: Lah iya makane nyong ya ngomong paling wis merem makan rezeki.
1: Ya ya. Terusan Mas Dimas. Kang Arjuna, moga-moga ya laris manis Tanjung Kimpul. Babe Sukar. Ibu Mustolinga. Ya kanggo semua saja yang lagi pesan mendoan.
0: Oke. Okay.
1: Monggo cepet-cepet mumpung durung dilelang. Ya.
0: Ya
1: Mas. Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah. Matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh dalam ini ada pelelang mendoan ge ya dadi langsung Mas Zainal ge. Gua mau makan rezeki ya, cemongi lagi. Tutul sega goreng nang Jalan Sutomo.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

Jam 10 wayahe Kang Arta lelang mendoan di Sit Gelur ya sing strengko langsung didukung bae nang 8112605 43. Sing pertama tak lelang mendoane Mbak Ayu Dewi Purwati Pak Pos.

Iya, sing pertama lelang mendoane Mbak Kayu Dewi Purwati Pak Pos, Pak Poser maring di maring ngone Mbak Kayu Cici Paramida RT 05 RW 03 ya.

Yo, langsung di Dukung Belur 0811260543 lelang mendoane ya. Mbak Ayu Dewi Perwati karo Mbak Ayu Cici Paramida ayo kuar pada milih sing di ya. Pak Kadi sing aji barang ki sugeng dalu nyong milih nama loro Kang Arta ya wis matur nuwun Pak Kadi ya. Kang Arjuna sing nang Kroya lelang mendoane pilih nomor loro Kang Arta. Matur nuwun Kang Arjuna. Terus anak Bapak ke Guntur gasing nang aduh ya lagi ngirim kena audio streaming ya milih Pak Pos. Berarti sing milih Pak Pos kursi C sing milih apa ge jenengane? Cici Paramida ana wong loro, wong telu tambah siji maning babe sukar sinang jalan Lombok ya Beya matur nuwun. Nomor siji ya kalah mamake Rizki. Wong kena loro lawane telu ya wis matur nuwun sing wis padha dukung nang lelang mendoan melodi dangdut kenangan nggih Mbak Kayu Cici Paramida ya RT 5 RW 3.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Woi, cok! Asam banget, tambah gede ya.
4: Iya, ya, selamat datang. Kamu nempat RT, kamu bila anak ke ya.
3: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
5: Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak ke aku bisnis.
3: Tapi nek kono aku pengen melu ya anju pala.
4: Ya enak, ya mau
5: buat cicit.
3: Kalau peta anju ya.
4: Ini rokok yang pak, cukai ini pak, polosan. Gak ngerti ora, ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai ini. Aku cukai palsu, apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diberuntung, gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
5: Gak sedaya kayak larang, kesibukan tapi enak pak.
4: Oke, nanti orang pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, setadian-diane. Apa ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara si jisam gue 5 tahun pak.
6: Dan ini menjadi temen bro.
4: Nah, dulur, ayo dari kawasan kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main becuke, kia nomere.
6: Dari kesih ngomong lo siapa? Wih lo ngeku,
3: Bro, aku ada keperluan, ngurka main di penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: Mendoan melodi dangdut kenangan game matur nuwun sing tesi jinggleng mendoane. Mendoane kok di jinggleng mendoane gena dinteni. Kuling gorenge kok iya ki karo bapake Guntur sing ado banget ya. Nang dike. PK12 Belitang Oku Timur Palembang. Ya salame Jan. Oh senenge Nyong Pol. Senenge Pol Nyong ge apa maning nek mamake rezeki CEO ne Sriping eh. Lagi tilpunan Jan rame temen nek ya. Salame nggo para CEO Cilacap Bos Kirno Berkajaya. Yayu Mustolinga Pak Parjan. Pak Arjuna ya. Terus spesialnya nggo Nok TV, salam kangen nggo sedulur bercahaya KBS Indonesia. Nggo lagune dinteni ya Pak Guntur ya. Sugeng dalu nggih Bapak Sukar. Halo.
1: Nggih, halo Sugeng dalu. Assalamualaikum Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maring dibeh ora tumon.
1: Bar narik terus ngletak nang krosi terus turu Mas Arta.
0: Oh iya.
1: Jenar melu lelang malah turu kok.
0: Untung nang kursi ora nang pos ronda ya.
1: Iya pos rondane kan anu ora tau dinggoni mungkur nggo anu tok nutuk kentong terus bali.
0: Oh iya ya. Apa enak banget ya. Iya pe.
1: Ya lingkungan anu rapet banget sih Mas tadi. Gue apa pos rondane nang sanding umah, terus sanding sebelah ya umah juga, ngarepe umah juga. Ayo gue.
0: Ana CCTV-ne berarti ya, Pe?
1: Oh, ada. Pasti ada itu.
0: Oke.
1: Jadi setiap yang nutuk kentong itu CCTV itu bisa di apa istilahnya itu kontrol nang RT nek.
0: Iya, nang omah, iya.
1: Iya.
0: Aman terkendali ya, Pe?
1: Sangat-sangat terkendali amannya.
0: Iya.
1: Tolikat mau li ngenteni Jan wong wis ra pun anu lelang menduan jonge ya iklan lah disogi iklan yang ono aku ditantani orang wis lagu maning
0: iya lho anu wis settingane kayak gue.
1: Oh nggih nggih mboten apa-apa ngkur anu kangen banget nyengkor Mas Arta Covid malam apa ya kayak ya malam semua apa malam Kamis ya
0: malam Rebo mbok.
1: Nggih waktu niku yo suwe temen yo ora ketemu karo Mas Arta nang suarane.
0: Ya seminggu lagi wis ketemu malam Rebo maning.
1: Nggih, pendak pendak dina. Nggih, ya anu kula nyuwun niku apa
0: apa ge
1: ke? Mendoane bekas sih Mas.
0: Heeh.
1: Sungguh mati aku jadi penasaran kuwi lagune. Romo ge apa kuwi?
0: Nggih, iya iya. Penasaran ya nek.
1: Penasaran nggih niku. Kangen banget jaman tahun 74 kuwe.
0: Apa iya?
1: Tahun 74.
0: Ayo nyung urung keluar.
1: Ala urung keluar sih bapak kesampean sih urung bojo karo ibune sampean dhewe. Iya, tahun 1974 pembangunan kae propelat anu Pertamina Mas ngar Polres kae.
0: Iya.
1: Yo, nyong besi bocah nembe bar sepit kayaknya waktu gue.
0: Oh iya.
1: Oke. Masih bocah banget nyong lah. Niku lagune makai kulo ayah lagune apa mendoan terkirim nabi Mama Rizky mau kasih monitor anu bar online miki tapi nyong ya ora krungu ora nyimak apa nyong bis baik dikirimi apa ora banyak cawel apa ora
0: ya dicawel babe sukar gue malah ping pindo kayak
1: pasti nyong yang ngomong pasti mesti nyong cawel nyong ora ora nyimak mau
0: orang monitor ya
1: enggak anu sampai tangi turu Mas
0: walah iya salah nih ke ceritanya ya.
1: Ya anu iya kangen banget kepengen rokna Mas Arta ya gue lagi tugas ya gue.
0: Siap.
1: Mama Rizky suka ngdalu, Mama Rizky suka istirahat, suka ngaso. Kanggo Mas Arjuna Kroya, kayak bis mulai buka kapurung ya. Nyong wingi mari Ganasri tapi ora ora ngerti lapake ngene. Mas Arjuna tadi pucung blandi iki kuwi nyong ora mudeng kowe.
0: Nggih.
1: Mari nganu pasar Ganasri kula wingi survei anu bangunan teng mriko teng pasar Ganasri.
0: Kudune ditelepon kowe.
1: Ya ora mudeng ngertos kula nomere. Mudeng ngerti.
0: Ya.
1: Kanggo sanes-sanes nggih. Kanggo Kang Kartim niku tengah dipala. Aja mbah lah nyung kaya nyung yang umur-umuran dan padha karo aku ndean.
0: Mbah Kartim ya lebih tua kayaknya lho, Be.
1: Lah wong wis 70 kan, Den. Apa kepira sih Mbah Kartim?
0: Sekitar ada Pak.
1: Ya kurang lebih ndean ya Pak.
0: Iya.
1: Pokoknya gue. Terus kanggo Mas Kumbang Asmara gue cerita yang mabur apa ora kumbange
0: gue. Kumbange Bu wis nang ndi ki? Ge pakamin maskur nyung dicawel apa ora be.
1: Mas antren iki kudune bisa mabur wong anu
0: ora tuku banyu sih. Ora udan ya.
1: Terus kanggo pakamin maskur
0: gue dicawel. Iya ge malah ditakokna nang pakamin maskur.
1: Oh nek nggih.
0: Iya. Nyong dicawel ora babe sukar gue.
1: Lah wong anu kadang-kadang
0: lalen.
1: Online kadang-kadang ora ki anu bakal anu si anu pakamine ndean. Nah nyong tau selalu grenu ki mendoanya selalu nyong ya monitor terus.
0: Heeh.
1: Nek ora keturun tapi.
0: Nah gue senjatane siji.
1: Nggih, terus kanggo mama enok niku teng anu terin abang nggih.
0: Heeh.
1: Mbok menawi kasih anu on kasih mitangetaken. Terus kanggo anu Mas Dimas niku teng Banyumas. Nggih, terus kanggo Mamak Solinah apa ya kelalen.
0: Mas Solina.
1: Nggih, monggo-monggo sugeng dalu. Terus kanggo Mbak Martiani, Mbak Mar niku teng Katsu mbok menawi tasih monitor.
0: Heeh.
1: Kanggo sanes-sanes saya mawon sing tasih monitor nggih. Ngapunten mboten kula sebut namane, sebut setunggal-setunggal wong niki mun dalu, mun peteng kula nggih mboten aku kepak. Nggih. Ano setuju mawon lan nyuwun pangapunten.
0: Nggih,
1: matur nuwun Pak Dalek, Mas Arta.
0: Sami-sami.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gali nang Kali Cawang Sugeng Dalu. Ya ge mikir lelang menduane menang ya alhamdulillah ya. Sing dipilih nomor loro. Terus ana maning ge Kang Raya sing nang Kota Garut Jawa Barat Sugeng Dalu. Oh, Kang Raya ya. Kayane Kang Raya ge nyong bilang. Wae ane sing nang durek Kang Raya di Kota Garut Jawa Barat. Berarti lagi streaming ya. Mama Rizky nyong durung turu babe sukar resi urung sepet ge mripate. Ya pakamin maskur ya Sugeng Dalu. Terus anak Kang Arjuna kuman orang yang menduane Kang Arta konangan konangan gebriwe alias kandas ya. Konangan kok kandas ya beda dah. Nah kandas kan anu pol-polan ya. Ya wis nyong tak ketemu karo Kang Arjuna ge. Priwe Kang?
2: Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng Dalu Mas Arta.
1: Ya, Kang Arjuna Sugeng Dalu alhamdulillah.
2: Sekumang mendoane pora.
1: Lah paling-paling metu kurung e bumbok lah. Sisa.
2: Ya. Dari tanah saya kandas wae lah. Tenggelam gue.
1: Tenggelam.
2: Kapal tenggelam gue kandas.
1: Kandas ya anu rangkap banyu nih. Dan ini kandas kepater.
2: Oh ya. Meski wae. Salam-salam ya. Anggem Babe Sukar matur nuwun sawerane. Mama Rizky matur nuwun Mama Rizky sawerane Mama Rizky. Patumben dereng sare Mama Rizky.
1: Oh, Mama Rizky gudul pol biasane.
2: Oh, nggih karipan nggih. Heeh. Kula kan biasa begadang.
1: Iya.
2: Nggih kakem saya kemawon langgeng kasih nemangkan mendoane Mas Arta. Tuhan kita tak paringan sehat, monitor berbahaya. Kakem Mas Arta, sugeng waya itu kan, atas mubah. Tak sabar yang sehat,
1: amin.
2: Lancar, bahagia, sejahtera, ayam tentrem uripe.
1: Amin.
2: Ya matur nuwun Mas Arta wadalipun nggih.
1: Sami-sami Kang Arjuna.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita kuwi mendoane Kang Mansur di sit ya. Miki sing dipesen nang Bapak Guntur sing nang Belitang Oku Timur Palembang.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, selup.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gene kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
0: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

9.3 Jaya FM paling pas untuk Cilacap. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Cilacap ini bersama kantor Bea Cukai TMPC Cilacap menggelar operasi pemberantasan rokok ilegal di sejumlah wilayah Kabupaten Cilacap Selasa 28 Juli 2026. Nah, operasi ini melibatkan personil dari Satpol PP, Bea Cukai Cilacap, Polresta Cilacap, Subden Pom 4, 1 Stripstas 1 Cilacap, dan Pomal. Petugas menyisir sejumlah toko yang di warung yang diduga menjual rokok tanpa pita cukai. Nah, dari hasil operasi, petugas menemukan rokok ilegal di 4 warung kelontong. Total rokok tanpa pita cukai yang disita mencapai 10.060 batang dengan berbagai merek. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke kantor Bea Cukai TMPC Cilacap untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap Rohman melalui Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Dian Anggra ini mengatakan operasi gabungan ini merupakan upaya menekan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Cilacap. Selamat malam buat Mbak Mustolinga. Terima kasih buat Babe Sukar untuk senggolannya. Kandas kayak numpak perahu ya. Ya, kandas ya numpak perahu. Tapi orang numpak perahu dok. Cintanya cinta ya kadang-kadang bisa kandas ya. Lagu yang cukup mellow banget nih ya. Kalau hari ini mendung bukan berarti hujan ya warga percaya. Begitu juga dengan kondisi hati ketika mengalami cinta yang kandas. Belum tentu bisa dilupakan. Mengingat Anda pernah berpikir dia orang yang pantas. Namun lagi-lagi hubungan kita harus kandas. Evita Malah.

0: Wah, suka ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waduh para mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Ika kowe ngerokok sih ora kowe waktu.
1: Ana rokok legal karo ilegal. Lah gue sing legal sing kepriwe?
3: Jelasna kowe kang ngerokok sing ora kowe waktu. Rokok legal gue sing ana pita cukene. Alias ana bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda. Lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Bu, minta bu, buat makan.
7: Kamu nggak sekolah, nak?
6: Enggak, bu.
7: Orang tuamu mana?
6: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
7: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu, nggak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
8: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
9: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu turun perlahan bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.

0: aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu sekali.
1: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
0: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
2: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

0: Ora kerasa lur gewis wayahe kang ngerta gugutan nang mendoan ya. Sederenge matur nuwun sing pada gabung nang 08112605543. Insyaallah esok wengi ya ketemu maning. Sugeng dalu, sugeng istirahat ngorika pada kape. Kang Arta Kelilan percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah suara hatiku.

Datang berjuta harapan terbentang, bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk jiwa.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'an ala umurutunya wattin. Wa salatu wassalamu ala asrul anbiya al-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Pendengar radio percaya yang dimuliakan Allah, marilah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah SWT. Biqaulina alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya sampai hari ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita, contoh teladan buat kita semua dalam seluruh aspek kehidupannya. Pendengar yang berbahagia, tema kali ini akan kami coba angkat tentang dua cara menundukkan hawa nafsu. Nafsu merupakan bagian dari makhluk Allah. Dengan berbekal nafsu pula manusia dapat menjalankan kehidupan secara wajar sebagai makhluk hidup yang hidup di alam dunia. Berbagai kebutuhan penting manusia seperti makan, minum, tidur, menikah, dan lain-lain sebagainya melibatkan nafsu di dalamnya. Karena itu secara alamiah nafsu bukanlah hal yang mutlak buruk. Namun demikian, nafsu memiliki kecenderungan-kecenderungan untuk menyimpang. Karena itu, dalam Islam terkandung anjuran kuat untuk mengendalikan nafsu. Memang manusia tak diperintahkan untuk memusnahkannya, namun nafsu harus memegang kuasa penuh atasnya agar selamat dari jebakan dan godaan-godaannya yang menjerumuskan. Pilihannya hanya dua, apakah kita menguasai nafsu atau justru dikuasai oleh nafsu. Dua pilihan ini pula yang menentukan apakah kita akan memperoleh kebaikan hakiki atau tidak. Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, As-sa'adatu kullaha fi ayyam likar rajul nafsahu masyaqahu fi antam likahu nafsu. Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Kesengsaraan adalah saat seorang dikuasai nafsunya. Pendengar yang berbahagia, tentu saja usaha mengendalikan nafsu ini bukan pekerjaan yang mudah. Karakter nafsu yang tak tampak dan kerap kali membawa efek kenikmatan menjadikannya sebagai musuh paling sulit untuk diperangi. Rasulullah sendiri mengistilahkan ikhtiar pengendalian nafsu ini dengan jihad, yakni jihadun nafsi. Sepulang dari perang Badar, Nabi Muhammad SAW bersabda, kalian semua pulang dari sebuah pertempuran kecil dan bakal menghadapi pertempuran yang lebih besar. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, apakah pertempuran akbar itu, wahai Rasulullah? Rasul menjawab, jihad memerangi hawa nafsu. Nafsu menjadi musuh paling berat dan berbahaya karena yang dihadapi adalah diri sendiri. Ia menyelinap ke dalam diri hamba yang lalai, lalu memunculkan perilaku-perilaku yang tercela seperti ujub, pamer, iri, meremehkan orang lain, dusta, khianat, memakan penghasilan haram, dan seterusnya. Lantas bagaimana cara efektif yang bisa kita ikhtiarkan untuk jihad nafsi, jihad mengendalikan nafsu ini? Pendengar yang berbahagia, dalam Futuhat Al-Makkiyah karya Muhyiddin Ibn Arabi diceritakan bahwa ketika manusia pertama kali menciptakan nafsu, Allah bertanya, siapa aku? Nafsu membangkang dan malah balik bertanya, siapa pula aku ini? Allah murka, kemudian memasukkan nafsu dalam lautan lapar sampai 1000 tahun. Kemudian dientas dan ditanya lagi, siapa aku? Setelah dihajar dengan lapar, barulah nafsu mengakui siapa dirinya dan Tuhannya. Engkau adalah Tuhanku yang Maha Agung dan aku hambamu yang lemah. Sejalan dengan itu, Abu Sulaiman Ad-Daruni juga berkata, kunci dunia adalah kenyang dan kunci akhirat adalah lapar. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'roni dalam kitab Al-Minahus Saniyah menjelaskan bahwa maksud dari perkataan ini adalah Allah memberikan ilmu dan kebijaksanaan hikmah pada orang-orang yang berpuasa dan menjadikan kebodohan dan tidak kemaksiatan pada mereka yang kenyang. Makan kenyang dan nafsu adalah dua komponen yang saling mendukung. Terkait hal ini, menurut Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'roni, Hal pertama yang penting dilakukan untuk mengendalikan hawa nafsu adalah melalui puasa. Nafsu ibarat kayu kering, sementara makanan adalah bahan bakarnya. Apa yang menjalar pada kayu itu akan kian berkobar manakala bahan bakar disuplai tanpa batas. Untuk memadamkannya perlu strategi untuk mengurangi, bahkan menghabiskan bahan bakar tersebut. Secara luas, berpuasa juga bisa dimaknai menahan diri dari berbagai keinginan-keinginan yang tak terlalu penting, meskipun halal. Menyikah diri misalnya dari keinginan baju baru yang lebih mewah dari yang sudah ada, termasuk cara kita untuk menguasai nafsu. Contoh lainnya, menyisihkan harta untuk membantu orang lain yang butuh pertimbangan untuk membeli perhiasan dan sejenisnya. Sikap-sikap seperti ini dalam jangka yang panjang akan menjauhkan hati manusia dari sikap tamak, mau menang sendiri, egois dan sebagainya. Pendengar yang berbahagia, cara kedua untuk menundukkan hawa nafsu sebagaimana tertuang dalam Al-Minhajus Samiyah adalah mengurangi tidur. Ini bukan berarti kita begadang dengan ragam kegiatan yang mubazir. Tidur, sebagaimana juga makanan, bisa menjadi sumber yang menutup kesenangan kita dalam menerima cahaya Tuhan. Mengurangi tidur berarti bergiat bangun, menunaikan sholat malam, memperbanyak zikir, serta bermunajat kepada Allah dan kegiatan-kegiatan berat lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa maghfaratun lis-sanati wa manhatun lil-itsm." Laksanakanlah qiyamul lail, salat malam, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kalian, mendekatkan kepada Rabb kalian, menghapus dosa-dosa kalian dan menjauhkan kalian dari berbuat dosa. Hadirat At-Tirmidzi. Bisa dikatakan nafsu ibarat hewan beringas dan nakal. Untuk menjinakkannya, menjadikan hewan itu lapar dan payah merupakan pilihan strategi yang efektif. Selama proses penundukan itu, nafsu mesti disibukkan dengan hal-hal positif agar semakin jinak dan tidak puas. Untuk menjernihkan rohani, Syekh Abu Hasan Al-Ajaz rahimahullah pernah mengingatkan tiga hal, yakni tidak makan kecuali di waktu sangat lapar, tidak tidur kecuali sangat ngantuk, dan tidak berbicara kecuali bila sangat perlu. Kekayaan, makanan, dan tidur adalah tiga hal yang sangat akrab dengan kesehatan kita. Saking akrabnya, kadang kita tak merasakan ada masalah dalam tiga hal ini. Padahal karena statusnya yang mubah, kerap kali kita mengumbar begitu saja keinginan-keinginan kita hingga terlena bahwa apa yang kita lakukan sama seperti menumpuk-numpuk kabut pekat dalam hati kita. Lama-lama kalbu kita pun semakin gelap, sehingga mudah sekali dikuasai nafsu buruk yang mudah dicegah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Mustaqim, maaf. Wallahul muwaffiq ila amrih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Basarnas evakuasi seluruh korban kapal nelayan terbalik di Teluk Penyu. Kado manis tahun ajaran baru siswa SMP Pius Cilacap sabet juara LCC Perkoperasian.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Tim SAR gabungan bersama Basarnas Cilacap berhasil mengevakuasi seluruh anak buah kapal atau ABK kapal nelayan Pendi Jaya yang terbalik di perairan Teluk Penyu Kabupaten Cilacap pada Senin siang. Koordinator Operasi SAR Basarnas Cilacap Fajar Adi Nugroho mengatakan kapal berangkat melaut sekitar pukul 4 pagi untuk mencari ikan di sekitar perairan PLTU Karangkandri. Saat kembali menuju dermaga 3 pelabuhan perikanan Samudra Cilacap sekitar pukul 12:30 siang, kapal dihantam gelombang dari sisi samping hingga akhirnya terbalik. Sekitar pukul 3:30 sore, para korban ditemukan oleh kapal nelayan Putra Gesti yang melintas di perairan Teluk Penyu. Para nelayan kemudian memberikan pertolongan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Basarnas Cilacap. Menerima laporan, Basarnas langsung mengerahkan satu tim penyelamat ke lokasi. Bersama unsur SAR gabungan, nelayan dan warga, proses evakuasi berhasil dilakukan terhadap seluruh korban. Dari 9 ABK yang berada di kapal, 7 orang berhasil selamat, sementara 2 orang ditemukan meninggal dunia. 4 korban selamat menjalani perawatan di RSUD Cilacap, sedangkan 3 korban lainnya diperbolehkan pulang setelah kondisi mereka dinyatakan stabil. Sementara itu, 2 korban meninggal dunia juga dievakuasi ke RSUD Cilacap. Dengan seluruh korban telah ditemukan, operasi SAR diusulkan ditutup. Basarnas Cilacap menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan yang telah terlibat, termasuk Lanal Cilacap, Polairut, Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, HNSI Cilacap, SAR Arnafat, para nelayan serta masyarakat. Basarnas juga menghimbau para nelayan untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melaut dengan memperhatikan kondisi cuaca dan memastikan perlengkapan keselamatan tersedia sebelum berlayar.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebanyak 20 penyandang disabilitas mengikuti pelatihan pembuatan bioladder berbahan kulit pisang di Aula Sekolah Luar Biasa atau SLB Cilacap pada Senin. Pelatihan yang digelar Kilang Pertamina RU Cilacap bekerjasama dengan Yayasan Dipa Mandiri Nusantara itu merupakan bagian dari program Disabilitas Berkarya dan Berdaya atau DISKARA. Dalam pelatihan tersebut, peserta yang didominasi penyandang tunarungu dan tunawicara diajarkan mengelola limbah kulit pisang menjadi bioladder, yaitu bahan alternatif pengganti kulit hewan yang ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi. Area Manager Communication Relations and CSR Kilang Pertamina RU Cilacap, Agustiawan, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan penyandang disabilitas sekaligus membuka peluang usaha melalui pemanfaatan limbah kulit pisang menjadi produk bernilai ekonomi. Menurutnya, semangat para peserta menjadi inspirasi bagi Pertamina untuk terus menghadirkan program yang mendukung pemberdayaan masyarakat sekaligus kepedulian terhadap lingkungan. Sementara itu, pembina Yayasan Dipa Mandiri Nusantara, Kania Kendarsyah, berharap keterampilan membuat bioladder dapat menjadi bekal usaha berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi para penyandang disabilitas. Pelatihan dipandu Ketua Yayasan Dipa Mandiri Nusantara Sugeng Paijo yang memperagakan proses pembuatan bioladder mulai dari pengolahan kulit pisang hingga menjadi lembaran material yang dapat dikembangkan menjadi berbagai produk kerajinan bernilai jual.
1: Lintas Bercahaya.
0: Seorang remaja berinisial N yang sempat meninggalkan rumah akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat di sebuah minimarket di Jalan Kauman, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Jumat siang. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galih Sucahyo mengatakan, keberadaan remaja tersebut diketahui setelah keluarganya menghubungi layanan call center 110 Polresta Cilacap dan meminta bantuan kepolisian. Petugas Polsek Cilacap Tengah kemudian mendatangi lokasi untuk memastikan kondisi N sekaligus mendampinginya hingga pihak keluarga datang menjemput. Berdasarkan keterangan polisi, N diketahui telah meninggalkan rumah sejak Kamis pagi. Tak lama setelah petugas tiba di lokasi, ayah N datang dan membawanya pulang. Polisi menyebut N merupakan penyandang disabilitas mental sehingga membutuhkan pendampingan khusus dari keluarga. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galih Sucahyo mengatakan, layanan call center 110 disiapkan untuk menerima laporan maupun permintaan bantuan masyarakat yang membutuhkan penanganan cepat dari kepolisian.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.

0: Lemangan apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat. Dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
5: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Mengawali tahun ajaran baru dengan torehan gemilang, regu cerdas cermat dari SMP Pius Cilacap berhasil membawa pulang gelar juara pertama dalam ajang Lomba Cerdas Cermat atau LCC Perkoperasian Tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap yang digelar pada Kamis lalu 23 Juli di Aula Diklat. Prestasi ini kian manis lantaran selain memboyong piala dan piagam penghargaan, tim yang terdiri dari Rafael Kevin Christian, Tiffany Abdelia Hartanto, dan Tahani Syakira ini juga berhak atas hadiah uang pembinaan sebesar 2 juta rupiah. Kemenangan ini diraih melalui perjuangan yang tak mudah mengingat pemberitahuan perlombaan yang tergolong mendadak, ketiga siswa tersebut hanya memiliki waktu persiapan singkat selama kurang lebih 1 pekan. Perjuangan ekstra ini akhirnya membuahkan hasil manis saat kompetisi berlangsung. Berhadapan dengan 28 sekolah lain dari seluruh pelosok Kabupaten Cilacap, regu SMP Pius Cilacap tampil konsisten sejak babak penyisihan hingga semifinal yang berbasis sistem Google Form. Sebelum akhirnya tampil dominan pada babak final LCC yang diselenggarakan secara langsung. Salah satu anggota tim Rafael Kevin Christian tidak dapat menyembunyikan rasa bangga sekaligus terkejutnya usai keluar sebagai pemenang.
6: Jadi kemarin saya itu mengikuti lomba LCC Perkoperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap yang diikuti 28 sekolah se-Kabupaten Cilacap. SMP Pius meraih juara pertama dengan perolehan nilai 1750. Perasaan saya sih pasti senang dong sama bangga. Kenapa? Karena gak nyangka gitu loh bisa ngalahin 27 sekolah lain. Apalagi kita cuma beda selisih 50 poin sama yang juara kedua. Dan dilombakan kemarin itu materinya tentang perkoperasian. Tapi bedanya yang babak penyisihan sama babak semifinal itu pakai Google Form. Tapi yang babak final itu seperti LCC pada umumnya.
5: Bagian kesiswaan SMP Pius Cilacap Thomas Sutasman menyampaikan bahwa pihak sekolah sangat mengapresiasi pencapaian para siswanya. Beliau menyebutkan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kesungguhan para siswa sendiri dalam belajar.
7: Tentunya dari sekolah sangat mengapresiasi keberhasilan dari 3 siswa kami yang juara lomba LCC Perkoperasian. Walaupun pemberitaan memang pemberitaannya mendadak, tapi ternyata mereka bertiga bisa mempersiapkan lomba tersebut. Dan moga-moga ini menjadi awal yang baik bagi kami SMP Pius Cilacap, apalagi ini di tahun ajaran yang baru. Mereka sudah menorehkan prestasi seperti ini. Moga nanti ke depannya banyak talenta-talenta lain yang bisa mengikutinya. Karena tentunya selama 1 tahun ini nanti banyak perlombaan yang bisa diikuti oleh banyak siswa. Lomba perkoperasian baru kali ini kami ikuti, tapi sebelumnya kami juga ada yang lomba OSN IPA, kami maju ke tingkat provinsi juga. Lalu lomba-lomba yang lain, biasanya ada olahraga di renang, lalu basket, kami memang selalu juara di situ.
4: Lintas Bercahaya.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap terus mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak bencana kekeringan. Hingga Selasa 28 Juli 2026, tercatat sebanyak 673 ribu liter air bersih atau setara dengan 130 truk tangki telah didistribusikan ke berbagai wilayah yang membutuhkan. Pasokan air tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Cilacap serta dukungan Corporate Social Responsibility atau CSR dari berbagai pihak seperti PMI Kabupaten Cilacap, PT Pertamina Patraniaga, dan BBWS Citandui. Kepala BPBD Kabupaten Cilacap Tarium menyampaikan bahwa bantuan ini disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan mendasar warga yang kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Ia menjelaskan bahwa sejauh ini intervensi bantuan telah menjangkau ribuan keluarga yang tersebar di belasan kecamatan. Hingga rekapitulasi pertanggal 27 Juli 2026, bantuan air bersih ini telah diterima oleh 5.459 kepala keluarga atau sekitar 18.255 jiwa penikmat manfaat. Distribusi ini mencakup 19 desa yang berada di 11 kecamatan terdampak. Lebih lanjut, Tarim menambahkan bahwa pihak BPBD Cilacap bersama unsur relawan dan instansi terkait terus bergerak secara konsisten setiap harinya di lapangan. Pada pengiriman terbaru saja, sebanyak 6 armada tangki disiagakan untuk menyuplai air bersih ke 6 desa di 5 kecamatan, termasuk menyasar fasilitas pendidikan seperti sekolah-sekolah yang turut terdampak kekeringan.
4: Lintas Bercahaya.
5: Perhatian terhadap keselamatan para pekerja maritim di kawasan pesisir selatan Jawa Tengah terus diperkuat. Mengingat tingginya mobilitas perairan serta tingginya risiko pekerjaan di laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan bersama Komisi 5 DPR RI menggelar kampanye keselamatan pelayaran di Aston Inn Hotel Cilacap pada Senin 27 Juli 2026. Langkah konkret dalam mendorong terciptanya zero accident ini ditandai dengan penyerahan bantuan sebanyak 1.690 unit life jacket secara gratis. Selain alat keselamatan, para nelayan Cilacap juga dibekali dokumen kelengkapan melaut berupa buku pelaut merah dan ipas kecil. Anggota Komisi 5 DPR RI Dapil Jawa Tengah Cilacap Banyumas Hajah Novita Wijayanti menyoroti besarnya populasi nelayan di Cilacap yang mencapai sekitar 18.000 orang berdasarkan data resmi Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap. Penyerahan bantuan ini diprioritaskan untuk menunjang keamanan mereka saat mencari nafkah. Berikut keterangan langsung dari anggota Komisi 5 DPR RI Dapil Jawa Tengah Cilacap Banyumas, Dr. Haja Novita Wijayanti.
0: Dan life jacket itu kalau di toko harganya mahal. Ini dari pemerintah, dari Dirjen Laut memberikan gratis cuma-cuma untuk yang ada di Kabupaten Cilacap. Bertahap kali ini ada 1.600-an. Nah, nanti anggaran berikutnya ada lagi, insya Allah bisa membackup untuk yang ada di Kabupaten Cilacap. Ya, ini pastinya menuju untuk ada nol kecelakaan, zero accident, gitu ya. Cita-citanya di situ supaya tidak hanya kapalnya yang bagus kondisinya, kemudian mesinnya bagus, tetapi juga sarana prasarana yang ada di kapal tersebut juga terpenuhi sehingga penumpang, pelaut, nelayan bisa minimal memiliki alat keselamatan yang standar. Harapannya tadi bahwa target untuk bisa nol kecelakaan bisa tercapai. Ya pastinya bertahap, gitu ya, bertahap dengan berbagai macam upaya dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Laut, Perhubungan Laut, gitu. Dan upaya-upaya ini tidak hanya semata sarana-prasarana, tapi masih banyak lagi upaya yang akan dilakukan.
5: Pada kesempatan yang sama, pelaksana tugas atau PLT Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran atau KPLP Dijen Perhubungan Laut Kemenhub Triyono menjelaskan bahwa sosialisasi budaya keselamatan ini merupakan program berkelanjutan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Berikut penjelasan dari PLT Direktur KPLP Dijen Perhubungan Laut Kemenhub Triyono.
8: Kehadiran pemerintah untuk menyampaikan langsung ini adalah upaya supaya tidak terjadi kecelakaan kapal yang disampaikan Ibu DPR tadi bahwa DPR RI bahwa kecelakaan kapal kita tentunya tidak sangat tidak mengharapkan terjadi kecelakaan kapal. Untuk itu kemudian masyarakat khususnya masyarakat maritim mari ikuti program pemerintah ini supaya tidak terjadi suatu insiden kecelakaan kapal dan bisa mengakibatkan korban jiwa di laut. Kampanye keselamatan pelayaran dilaksanakan dengan baik, pembagian life jacket, pemberian buku pelaut, dan juga pemberian pas kecil. Ini adalah merupakan bukti nyata bahwa kita peduli kepada keselamatan pelayaran.
4: Lintas Bercahaya.
5: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Rasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Gedhe piyah temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gedhe, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gedhe kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Asam banget, tambah gede ya.
8: Iya, ya, selamat. Kamu nampak RT dengan wilanak ke ya.
7: Selamat. Kanca STM. Kenalan? Kenalan.
9: Ini dari kanca kuku, jadi kayak ngajak aku bisnis.
7: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya, ayo malam.
9: Ya enak, ya mau buka
7: cincin. Kalau petanung ya.
8: Nih rokok kolang pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang di Brunei gue rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Tidak
9: sengaja kayak larang, kisi tapi enak pak.
8: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
10: Dan ini menjadi teman bro.
8: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maring bae cukai, kie nomere.
10: Dari kesi ngomong lo siapa? Bilung ngeku, turun aja lo kirim melayu ana. Woi, kok terima kaya lagi ya?
11: Bro, aku ada keperluan, ngurut kami di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap. Berbabaran rakenang ngelamun yuk.
1: Nang apa jane?
12: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah, jan, rebyek omahe merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis. Wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
13: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jangan aja sikilah, lemos.
4: Ye, tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7, waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.